0: Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menikmati hari Minggu yang cerah, rekan rekan semua dimanapun berada. Semoga pagi ini membawa senyum, ketenangan, dan semangat baru untuk mengawali hari istimewa bersama orang-orang tercinta. Dan Lia kembali hadir menemani aktivitas santai pagi kamu, baik yang masih bersantai di rumah, menikmati kopi pagi, ataupun yang sudah mulai beraktivitas ringan. Di pagi hari ini, Lia akan menemani ruang dengar kamu dengan alunan musik pilihan terbaik, menemani suasana weekend agar terasa lebih hangat dan penuh warna. Dan jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle,
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia.
2: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, Nabi Shu'aib alaihissalam tinggal di kota Madian yang letaknya di Yordania sekarang. Ketika itu, masyarakatnya kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan berbagai kemaksiatan, seperti membajak dan merampas harta manusia yang melintasi mereka. Mereka juga menyembah pohon lebat yang disebut Aikah. Mereka bermuamalah buruk dengan manusia, menipu dalam melakukan jual-beli dan mengurangi takaran serta timbangan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan

mereka bernama Nabi Shu'aib alaihissalam. Beliau alaihissalam mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik, melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan, melarang melakukan pembajakan dan melarang berbuat buruk serta yang lainnya. Nabi Shu'aib alaihissalam berkata kepada mereka, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Fa'awful kayla wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang artinya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Rob yang berhak disembah bagi kalian selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Rob kalian. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kalian kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Dan janganlah kalian duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Pendengar yang budiman, Nabi Shu'aib alaihissalam terus berdakwah kepada kaumnya dan menerangkan kebenaran kepada mereka. Tetapi yang beriman hanyalah sedikit saja, sedangkan sebagian besar dari mereka adalah kafir. Meskipun begitu, beliau alaihi salam tidak berputus asa terhadap penolakan mereka, bahkan tetap sabar mendakwahi mereka dan mengingatkan mereka terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Akan tetapi kaumnya tetap tidak menerima nasihat dan dakwahnya. Bahkan mereka berkata kepada Nabi Shu'aib sambil mengolok-olok, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Hud ayat ke-87. Qalu ya Shu'aibu as-salatuka ta'muruka an natsruka ma ya'budu aba'una innaka la antal halimur rasyid. Wahai Shu'aib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Kemudian Nabi Shu'aib alaihissalam membantah mereka dengan kalimat yang halus sambil mengajak mereka kepada yang hak. Beliau alaihissalam berkata, wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan dianugerahi aku darinya rezeki yang baik, patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kalian dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanyalah aku kembali. Seperti itulah pendengar Nabi Shu'aib alaihissalam. Beliau berdakwah dengan argumentasi yang kuat, sehingga beliau disebut Khatibul Anbiya atau ahli pidato dari kalangan para nabi. Pendengar yang budiman, selanjutnya, beliau alaihissalam berkata kepada mereka, menakut-nakuti mereka dengan azab Allah dan mengajak mereka kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat ke-82 sampai ayat ke-92. Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kalian menyebabkan kalian menjadi jahat hingga kalian ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Salih. Sedang kaum Lut tidak pula jauh zaman dan tempatnya dari kalian. Dan mohonlah ampun kepada Rob kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Robku maha penyayang lagi maha pengasih. Maka mereka mengancam akan menghukum beliau. Mereka berkata, wahai Shu'aib,
kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang kuat di sisi kami." Nabi Su'aib alaihissalam menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandangan kalian daripada Allah? Sedangkan Allah kalian jadikan di belakang atau tidak dipedulikan. Sesungguhnya pengetahuan Rabbku meliputi apa yang kalian kerjakan." Selanjutnya pendengar, Nabi Su'aib alaihissalam menakut-nakuti mereka dengan azab Allah jika mereka tetap di atas kesesatan dan kemaksiatan mereka. Tetapi kaumnya malah menjawab ancaman itu dengan mengancam beliau alaihissalam dan memberikan pilihan, yaitu mengikuti agama mereka atau pergi meninggalkan kota mereka bersama orang-orang yang beriman yang mengikutinya. Namun Nabi Su'aib alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya tetap teguh di atas keimanan mereka dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Maka kaumnya pun mengolok-olok azab yang beliau alaihissalam ancamkan, bahkan meminta disegerakan azab. Hingga akhirnya Nabi Su'aib alaihissalam berdoa kepada Rabbnya, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Al-A'raf pada ayat ke-89. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin." Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil, dan engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Su'aib alaihissalam agar keluar dari kota itu bersama orang-orang yang beriman, karena azab akan turun menimpa kaumnya. Selanjutnya Allah mengirimkan kepada mereka cuaca yang begitu panas yang membuat tanaman kering, sumur kering, dan susu hewan ternak mereka habis. Maka orang-orang pun keluar mencari kesejukan. Lalu mereka menemukan awan hitam yang sebelumnya mereka kira sebagai hujan dan rahmat, sehingga mereka berkumpul di bawahnya. Kemudian ditimpakan kepada mereka bunga api yang membakar dan api yang bergejolak, sehingga membakar mereka semua. Bumi pun berguncang dan mereka ditimpa suara yang mengguntur, yang mencabut nyawa, sehingga mereka menjadi jasad-jasad yang mati bergelimpangan. Setelah kejadian itu, Nabi Su'aib alaihissalam meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian amanat-amanat Rabbku, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?" Demikianlah pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka berbagai bentuk azab dan musibah karena sifat dan perbuatan mereka yang buruk. Allah timpakan kepada mereka gempa bumi sebagai balasan karena mereka mengancam akan mengusir Nabi Su'aib alaihissalam dan para pengikutnya. Dia juga menimpakan suara yang mengguntur sebagai balasan atas olok-olokan mereka kepada Nabi mereka. Dan dia juga menimpakan kepada mereka naungan awan yang darinya keluar bunga api sebagai jawaban atas permintaan mereka untuk ditimpakan azab berupa gumpalan dari langit. Demikianlah pendengar, wallahu a'lam.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, tepat hari ini tanggal 14 Juni adalah peringatan Hari Donor Darah Sedunia. Hari tersebut dirayakan untuk memberikan apresiasi bagi para pendonor darah di seluruh dunia. Setiap harinya, kegiatan donor darah telah menyelamatkan nyawa jutaan orang. Ketersediaan darah yang cukup dapat membantu menurunkan jumlah kematian. Namun, banyak negara di dunia tidak memiliki persediaan darah yang cukup. Banyak di antaranya yang masih sangat mengandalkan pendonor dari keluarga pasien atau pendonor bayaran. Hal ini menjadi perhatian Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. WHO berpendapat bahwa persediaan darah yang cukup bisa didapatkan dari donasi secara teratur dari para pendonor sukarela. Oleh karena itu, dengan dukungan banyak negara, WHO mencanangkan program-program untuk mendorong masyarakat guna peduli sesama melalui kegiatan donor darah. Salah satunya adalah dengan program Hari Donor Darah Sedunia ini. Pemilihan tanggal 14 Juni sebagai Hari Donor Darah Sedunia oleh WHO didasarkan pada hari kelahiran seorang ahli biologi berkebangsaan Austria bernama Karl Landsteiner. Karl lahir tanggal 14 Juni tahun 1868. Karl Landsteiner sangat berjasa bagi dunia medis. Hasil penelitiannya pada tahun 1900 tentang adanya golongan darah menjawab misteri tentang kemungkinan melakukan transfusi darah pada manusia secara aman. Jauh sebelum abad 20, eksperimen transfusi darah telah banyak dilakukan ilmuwan. Pada abad 15, transfusi darah pernah dilakukan, namun lewat mulut. Alhasil, pemberi dan penerima darah meninggal dunia. Baru pada tahun 1628, William Harvey merilis hasil penelitiannya tentang sirkulasi darah manusia yang memberikan pengetahuan bahwa darah mengalir lewat pembuluh darah. Baru pada tahun 1628, William Harvey merilis hasil penelitiannya tentang sirkulasi darah manusia yang memberikan pengetahuan bahwa darah mengalir lewat pembuluh darah. Percobaan transfusi darah pun dilakukan terhadap binatang dan berhasil dijalankan dengan sukses. Tapi sayangnya, saat transfusi dilakukan terhadap manusia, hasilnya selalu mengakibatkan kematian. Kematian bagi mereka yang memberikan darah serta yang mendapatkan darah. Namun ada juga yang berhasil. Orang yang pertama kali mendokumentasikan transfusi darah yang sukses ke dalam tubuh manusia adalah Jean-Baptiste Denis. Tanggal 15 Juni 1667, Jean-Baptiste Denis memimpin proses transfusi darah, yaitu darah sapi yang ditransfusikan ke tubuh anak umur 15 tahun. Proses ini berhasil, si anak tetap hidup setelah proses transfusi. Namun ketika model transfusi darah seperti ini dilakukan lagi terhadap banyak pasien lainnya, lebih banyak pasien penerima darah yang meninggal daripada yang hidup. Secara prinsip metodenya sudah benar, namun penyebab kenapa pasien tetap meninggal tidak diketahui dan menjadi misteri. Baru pada tahun 1900, sekitar 300 tahun setelahnya, Karl Landsteiner menjawab misteri ini dengan mengumumkan hasil penelitiannya tentang adanya golongan darah. Setiap proses transfusi darah harus memperhatikan golongan darah agar sukses dan aman bagi sang penerima darah. Insan Edukasi, dengan mengetahui pentingnya donor darah serta pengorbanan para pendahulu dalam menyempurnakan teknologi transfusi darah, hendaknya dapat mendorong kita untuk ikut peduli pada sesama dengan mendonorkan darah. Setetes darah dapat menyelamatkan jiwa saudara-saudara kita.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Eda, adong robot toho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
3: Adong Eda, langganan mai midai anggo tu pekan baru.
2: Aha mai Eda,
3: mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan

trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HiAce, Tanto Medan dengan Armada HiAce. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: 105 FM.
1: Eda.
2: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas mau buruta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason, Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parsel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Ayo, ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Deli Serdang. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Afife Nasution turut menyaksikan langsung pertandingan perebutan tempat ketiga Piala AFF U19 2026 antara Timnas Indonesia U19 melawan Kamboja U19 di Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang pada Sabtu 13 Juni 2026. Kehadiran Gubernur dan Bupati tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan sepak bola nasional, khususnya pembinaan atlet-atlet muda yang diproyeksikan menjadi tulang punggung tim nasional Indonesia di masa mendatang. Dalam laga yang berlangsung penuh semangat dan disaksikan sebanyak 12.463 penonton, Timnas Indonesia U19 asuhan pelatih Nova Arianto berhasil mengamankan posisi ketiga setelah mendudukkan Kamboja U19 dengan skor tipis 1-0. Gol sematawa yang kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Al Ghazani pada menit ke-63 babak kedua. Hasil tersebut memastikan Indonesia menutup perjalanan di Piala AFF U19 2026 dengan meraih peringkat ketiga. Di tengah antusiasme ribuan supporter yang memadati stadion, Gus Irawan tampak larut dalam suasana pertandingan dan memberikan dukungan penuh kepada para pemain muda Indonesia. Menurutnya, turnamen internasional seperti Piala AFF U19 merupakan ajang penting untuk mengasah kemampuan sekaligus membentuk mental juara bagi generasi pesepak bola Indonesia. Menurutnya, keberhasilan sebuah tim nasional tidak terlepas dari sistem pembinaan yang berkelanjutan sejak usia muda. Selain memberikan dukungan kepada timnas Indonesia, kehadiran beliau juga menjadi bentuk apresiasi terhadap Provinsi Sumatera Utara yang dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan turnamen internasional. Ia berharap momentum tersebut dapat semakin memperkuat citra Sumatera Utara sebagai daerah yang mampu menggelar event olahraga berskala besar. Pertandingan perebutan tempat ketiga berlangsung dalam atmosfer yang kompetitif namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Dukungan meriah dari para supporter menambah semarak jalannya laga hingga peluit panjang dibunyikan. Melalui dukungan terhadap berbagai kegiatan olahraga, pemerintah Kabupaten Tapsel terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong lahirnya generasi muda yang sehat, berprestasi, dan memiliki daya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, partai final Piala AFF U19 2026 yang mempertemukan Australia U19 dan Thailand U19 dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam 13 Juni 2026 pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian kilas utama hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Biarkanlah senang sekali rasanya, Lia kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Tentunya di pagi hari ini di spesial minggu. Aduh, spesial ya, spesial gak spesial sih, harus spesial ya. Oke, dan Lia perhatikan ya, di luar sana cukup cerah dan cukup panas ya, sudah mulai panas ini. Akhirnya seperti biasa di formasi pukul 10 ini di menit ke-23 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, Lia akan menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu yang boleh direquest hanya pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Boleh langsung menghubungi kita ke nomor 0822-9999-96105 dari via chat, WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS. Oke, kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Refam.
1: Request pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Ricardo. Pagi kembali.
1: Apa kabar? Lagi ngapain? Makan apa
0: belum? Waduh, ditanyain semua nih. Alhamdulillah baik. Dan kebetulan belum makan ini, Bang. Belum sarapan.
1: Lagi ngapain?
0: Lagi ngapain? Ini lagi kerja, Bang.
1: Akhirnya lagi
0: duduk. Aduh. Bang, gimana kabar ini?
1: Alhamdulillah,
0: wa syukurillah. Mau dengar lagu apa nih, Bang, pagi hari ini?
1: Lagu apa ya? Lagu Bon Jovi.
0: Bon Jovi, yang mana, Bang, judulnya ini?
1: Ada judul lagi, Bang.
0: Yang mana, Bang?
1: Yesterday.
0: Yesterday? Bentar, kita cek dulu. Ini yang ada Saturday di sini. Saturday yang ada. Yesterday tadi, Bang, ya?
1: Saturday?
0: Yep. Saturday Night Gave katanya di sini. Bentar ya, kita cek dulu. Yesterday dari Bon Jovi. Aduh, suaranya ini. Bentar, kita cek dulu. Someday I'll be Saturday Night with Bang yang ada. Ini Yesterday nggak ada ya? Yesterday nggak ada di sini. Yang mana, Bang?
1: Yang ada Saturday-nya tadi.
0: Oke deh, mau salam-salam lagi nih, Bang.
1: Salamnya buat semua yang lagi dengar. Buat Toksi ya aja deh.
0: Oke deh, siap. Amin. Oke, Bang. Aduh, lagi main gitar nih. Waalaikumsalam. Aduh. Oke, Bang Ricardo, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Kita cek lagi dari via chat WhatsApp dulu. Ini tanpa nama minta diputerin lagu dari Adrian Khalif yang judulnya 2001 kali katanya. Waduh, lagu baru nih. Katanya ini dikirim salam untuk kakak yang bertugas aja. Terima kasih dan juga buat yang lagi mendengarkan. Oke deh, siap, ditunggu lagunya ya. Masih dari via chat WhatsApp ini dari Kak Juli minta diputerin lagu dari Jungkook yang judulnya Dreamer. Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja, buat RG-nya sukses selalu. Amin. Oke, Kakku, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Oke, dari via chat WhatsApp lagi ini minta diputerin lagu dari Virgon katanya yang judulnya Surat Cinta untuk Starla. Salam-salam untuk kakak aja, terima kasih. Oke deh, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Oke, dari via chat WhatsApp lagi ada dari Kanajua minta diputerin lagu seperti biasa ya, tak guling-guling ya. Salam-salamnya katanya untuk pendengar aja. Oke deh, siap ya, kita putarkan lagunya. Oke, ini dia masih menanti ya hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 RFM, Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas sama kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
1: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
0: Oh bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kembali lagi di 105 Reva menyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Biarkan masih barang di tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp dari... Oke, ini masih dari Kak Juli ya. Minta diputarin lagu Runtuh yang dari Angie Carvalho katanya. Oke, ini dikirim salam untuk Lia aja ya. Oke, Kak, ditunggu lagunya ya. Remuk ya tadi. Oh iya, iya. Oke deh, remuk. Oke, ditunggu lagunya, kan nanti kita putarkan ya. Oke, masih dari Oke, dari via telepon. Ini bisa di calling Lia-nya kembali ya. Kita beralih dulu ke via chat WhatsApp. Ini tanpa nama minta diputerin lagu Angels Like You katanya. Dikirim salam untuk kamu aja, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Oke, dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revam.
1: Pagi menjelang siang, Lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabar ini?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ya, nih, Bang?
1: Lagu apa aja nih? Nggak bisa dangdut.
0: Nggak bisa dangdut, Bang. Dangdut nanti di siang hari.
1: Hari Sabtu ini.
0: Iya, Bang. Kalau hari Sabtu, hari Minggu.
1: Lagu apa? Christina Aguilera. Feel this moment.
0: Feel this moment. Oh, yang salah itu ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Feel this moment. Oke, Bang, lagunya ada ini. Mau disalam lagi?
1: Buat kamu yang lagi dengar aja. Makasih.
0: Oke, Bang. Waalaikumsalam. Oke, ditunggu lagunya buat Bang Syahrul tadi ya. Ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Oke, dari via chat WhatsApp lagi. Ini minta diputerin lagu dari Reza Darmawangsa yang judulnya Yang Kurasa katanya. Dikirim salam untuk pendengar aja, Kak. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Oke, beralih dulu kita ke via SMS. Ini ada yang request ya dari via SMS. Kita bacakan dulu. Oke, ini minta diputerin lagu dari The Passport yang judulnya Buku Harian, Kak. Dikirim salam untuk yang bertugas saja dan juga yang lagi mendengarkan, Kak. Thank you so much. Oke deh, ditunggu lagunya ya, Buku Hariannya. Nanti kita putarkan ya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu ya. Dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, your lifestyle.

0: Throw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas son, Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, nagit berbagason.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
0: Ayo, segera kunjungi toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan harta, kemudian dia menginfakkan pada jalan kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan hikmah atau ilmu, kemudian dia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: Di antara petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah agar tidak meremehkan kebaikan meskipun sesuatu yang dianggap kecil oleh manusia. Begitu pula sebaliknya, agar tidak meremehkan keburukan meskipun sesuatu yang dianggap kecil. Di antara kebaikan yang kita dianjurkan untuk tidak mengabaikannya adalah menemui saudara kita seiman dengan wajah yang cerah dan berseri-seri. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku,
1: "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talq."
0: Janganlah kau remehkan kebaikan sedikit pun juga, walau hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri.

0: Eda, adong babotohon motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos Yucok tu Bandung, santa Pekanbaru berangkat na.
1: Adong Eda, langganan mai midai anggut tu Pekanbaru.
0: Aha mai Eda,
1: mandiri taksi Eda. Adong tu Pekanbaru sanari berangkat Borngin, marhai es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raus semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas siang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raus Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

5 manfaat rajin minum teh hijau setiap hari, salah satunya adalah mencegah risiko kanker. Rekan Rao, teh hijau merupakan salah satu jenis teh populer yang dikonsumsi oleh banyak orang di dunia. Tidak hanya rasanya yang enak, mengonsumsi rebusan teh hijau telah dikaitkan dengan sederet manfaat kesehatan bagi tubuh. Mengonsumsi teh hijau dipercaya dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh dan mencegah penyakit tertentu. Lantas, apa saja manfaat rutin mengonsumsi teh hijau? Berikut adalah daftarnya. 1. Mengurangi peradangan. Mengonsumsi secangkir teh hijau

0: Seperti mengurangi low density lipoprotein atau LDL yang dikenal sebagai kolesterol jahat, mengurangi kadar kolesterol total dan mengurangi trigliserida. Keempat, meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Teh hijau terbukti dapat membantu mikrobioma usus untuk meningkatkan kesehatan. Berdasarkan studi ditinjau pada tahun 2021 yang diterbitkan dalam Molecules, peneliti mempercayai senyawa dalam teh hijau dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan bekerja untuk mengurangi bakteri berbahaya. Dan yang kelima, mencegah risiko kanker. Kandungan antioksidan dalam teh hijau, khususnya polifenol, dapat membantu tubuh untuk melindungi sel dari kerusakan oksidatif, faktor yang berkontribusi terhadap beberapa penyakit kronis dan kanker. Polifenol dapat membantu tubuh untuk mencegah pembentukan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian sel sehingga dapat mengurangi risiko kanker.
1: This is the greatest. So, this my face.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan Edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

0: Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 FM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena masih barang dia tentunya di siang menjelang sore hari ini ya. Dan di luar sana dia perhatikan sudah mendung ya. Mendung tapi belum hujan. Oke deh. Ini kita sudah masuk ke program Request Time Weekend bersama Roy FM dan juga Barang Lia tentunya. Ya, masih Barang Lia ya, dari pagi sampai sore nanti. Dan lagu yang direquest di hari ini di program ini ya, di semua genre dari pop Indonesia, pop mancanegara, Batak, Dangdut, dan juga Tapsel ya. Masih dengan nomor yang sama tentunya. Kita bacakan dulu dari via chat atau WhatsApp. Oke, dari via chat atau WhatsApp ada dari Kak Arsinta Simamora di Jalan Sultan Muhammad Arif, Kelurahan Batang Ayu Mijulu, lingkungan Sitataring, Gang Pendidikan. Waduh, lengkap-lengkip ya Kak ya. Oke, katanya mau request lagu dari Siti Nurhaliza yang judulnya Wajah Kekasih. Di salam-salam lagunya buat yang lagi bertugas dan buat semua rekan Rawa FM dimanapun saja berada, dimanapun ya, pemborosan kata ya Lia ya. Oke deh, selamat bertugas. Oke Kakku, ditunggu lagunya ya, nanti Lia putarkan ya. Oke, dari via telepon kita sapa dulu. Halo, request time weekend bersama Roy FM. Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Ya, selamat siang Kak.
0: Siang kembali dengan Bang Maningot ya?
1: Iya,
0: oke. Mani, aduh. Oke deh Bang, mohon maaf ini.
1: Kemani ngot, Bang ngot.
0: Oke deh Bang.
1: Mana aduh dulu sanggung.
0: Iya, oke. Gimana kabar ini Bang?
1: Saya selalu, bagaimana situ Kakak?
0: Kabarnya atau cuaca ini?
1: Iya, saya selalu terus ya.
0: Iya dah, oke. Mari ke selang apa nih Bang?
1: Mertangan Puri, dari Negeri Trio.
0: Mertangan Pudi, bentar kita cek dulu.
1: Dari penyanyinya Negeri Trio ya.
0: Oke Bang, ada lagunya, mau salam lagi?
1: Mau salamnya buat Mama Itulah semua pendengar kita, Cekla, dimanapun berada ya.
0: Oke Bang, ditunggu lagunya.
1: Tunggu Kak ya.
0: Oke Bang.
1: Ya, selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Jangan lagi Bang Manimo.
0: Aduh, ya Bang, maaf ya. Oke Bang.
1: Kalau udah ditulis di situ ganti aja Manimo nih.
0: Oh, waduh. Boleh sih.
1: Bukan ada M ya.
0: Aning. Oke, Bang. Oke, siap. Ditunggu lagunya, Bang.
1: Ya, oke. Itu aja lagunya, Kak ya.
0: Oke.
1: Lalu Kak ya.
0: Amin.
1: Semoga dapat juru ya.
0: Aduh, juru terbaik ya. Pokoknya juru terbaik ya. Amin, Bang. Amin.
1: Oke ya.
0: Oke, Bang. Ditunggu lagunya. Siang kembali. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Roy FM.
2: Selamat sore.
0: Sore Bang, sore atau siang ini?
2: Siang menjelang sore. Ah.
0: Bang David, gimana kabar ini?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini?
2: Ada dari Marhara.
0: Marhara, boleh judulnya yang mana ini?
2: Judulnya Unang Sitau Monangmu.
0: Unang Sitau Monangmu, oke Bang, lagunya ada ini.
2: Ada. Oke, kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semua penyiar dan pendengar setia Roy FM.

0: Ironi Barokoku Hitam. Oke, Bang, lagunya
1: dari
0: ada.
1: Dari siapanya itu?
0: Dari siapa? Bentar kita cek dulu. Ada dari Danson Trio, Bang, di sini.
1: Apa?
0: Danson Trio. Ini aja, Bang. Oke.
1: Nama si Jamila
0: Buru. Buru Nasution bukan Buru Rekar ya, Bang, ya. Oke, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bang, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Oke, dari via telepon, masih dari via telepon kita sapa lagi. Halo, request time weekend bersama Reva.
2: Siang weekend.
0: Siang weekend, mamaku. Kembali lagi, mamaku. Gimana
3: kok
0: kabar?
3: Kembali lagi, orang baru ikutan.
0: Oh iya ya. Maksudnya Lia mah kembali lagi dari pagi sampai sekarang.
3: Oh iya nya.
0: Iya, mamaku. Gimana kabar ini?
3: Kabarnya kabar sehat.
0: Oke, deh, alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini, mamaku?
3: Mau dengerin lagu Batak yang mana? Judulnya Happy Lia.
0: Happy Lia, ini lagu kesukaan mama ya?
3: Ya, enak juga sih didengar.
0: Iya sih, benar mama ya. Oke, mama, lagunya ada ini, mau disalam lagi?
3: Di salam buat Ingot Manalu yang tadi itu yang nelfon. Penelpon keberapa itu tadi?
0: Perdana gak sih, ma, tadi?
3: Itu juga gak tahu aku.
0: Nah, perdana kayaknya, ma.
3: Ya itulah untuk si Ricardo.
0: Oke.
3: Untuk Mama Rizky, untuk Marina, untuk Mama Hikmah, untuk Mama Habib, untuk semua-semua lah pendengar setia kita, Lia.
0: Oke, mamaku, ditunggu.
3: Makasih, ditunggu lagunya.
0: Oke, mamaku, ditunggu ya, nanti kita putarkan lagu Epilia dari Putra Pasar Ibu ya. Oke, dari via telepon, masih dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Roy FM.
4: Halo, request time weekend bersama Roy FM. Dengan siapa di mana?
0: Halo, Bang Noah, dengan Lia dong, pastinya di Padang Sidimpuan ya.
4: Enggak puasan radio denger kau.
0: Kenapa, Bang?
4: Enggak puasan radio denger kau. Kau aja.
0: Waduh, gimana lah ya? Udah ditetapkan, Bang, di sini. Waduh.
4: Mana ke mana yang lain?
0: Ada urusan, Bang, yang lain mendadak ya.
4: Si Tata nggak siram lagi dia?
0: Untuk saat ini Tata lagi apa dia, Bang, break gitu. Oh, dia ada urusan lain juga, iya. Tapi nanti bakalan balik lagi kok.
4: yang break siapa aja?
0: Si Tata aja nggak sih, si Tata aja sih, Bang, iya. Kalau yang lainnya udah resign ya.
4: Oh.
0: Iya udah. Sekarang tinggal kita bertiga di sini sama Kak Wanda juga di sini.
4: Oh iya.
0: Iyalah, mau dengerin lagu apa nih, Bang?
4: Lagu apa? Lagu Skid Row.
0: Apa itu? Mulai diulang, Bang?
4: Skid Row, I Remember You.
0: I Will Remember You. Oke deh, lagunya ready. Mau salam lagi?
4: Skid Row kan?
0: Iya, Bang, betul. Mau salam-salam lagunya?
4: Ah, salam aja lah buat yang udah pada resign.
0: Resign?
4: Makasih.
0: Oke deh. Oke, Bang Noah, ditunggu lagunya ya. Oke, masih dari via telepon. Sebelum lanjut ke lagu, kita angkat lagi dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Ru FM.
3: Request time bersama Ru FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, mamaku. Gimana kabar ini?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Gimana dengan Lia?
0: Alhamdulillah, mamaku, sehat ya. Mau dengerin lagu apa ini?
3: Lagu Batak.
0: Batak boleh, Ma. Yang mana judulnya?
3: Anak Siampunan.
0: Anak Siampunan. Dari siapa ini, Matrio Dosido?
3: Anak Siampunan dari Mariana Sitanggang.
0: Oh, dari Mariana Sitanggang ya. Oke, lagunya ada, mamaku. Mau salam lagi?
3: Salam buatnya Lia, selamat tugas. Buatnya Mama Rizky Aiktuhul, Mama Rizky Borua Rahab.
0: Okay.
3: Buatnya Bapak Bayo Juntak, Mama Ilham, buat Edaku di Jalan Damar, Boru Sinaga, selamat mendengarkan.
0: Oke.
3: Okay. Dan semua yang lagi dengar aja lah, Lia.
0: Oke, okay, Mama, ditunggu lagunya.
3: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita sapa lagi dari via telepon ya. Boleh dicoba lagi, di calling liatnya lagi ya. Oke, dari via telepon. Waduh, sepertinya di siang hari ini cukup banyak ya. Oke deh, kita sapa lagi. Halo, request time weekend bersama Ra FM.
5: Request time, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Ricardo. Kembali lagi.
5: Kembali lagi, Silia.

0: Iya dong, mau dengerin lagu apa nih Bang siang hari ini?
1: Apa kabar, Lia?
0: Oh iya, nanya kabar dulu nggak sih? Alhamdulillah masih baik Bang, dari pagi sampai sekarang, Alhamdulillah.
1: Saya juga lagi menunggu.
0: Menunggu apa nih?
1: Menunggu Lia.
0: Aduh, menunggu suaraku lagi ya?
1: Menunggu hujan.
0: Oh, menunggu hujan, iya deh.
1: Makanya lagunya hujan.
0: Oh, dangdut ini, berdangdut kita.
1: Wah, dari slang.
0: Oh iya, soalnya bang,
1: hujan, siramilah.
0: Hujan dari slang. Oke deh. Masih dengan gitarnya ya bang ya di sana?
1: Kenapa?
0: Masih dengan gitarnya di sana?
1: Iya, enak kan kalau Lia yang nyanyi.
0: Oke deh, ditunggu aja bang nanti datang ke sana.
1: Oke, ditunggu.
0: Oke bang, ini lagunya baru salam lagi.
1: Salamnya buat siapa yang tadi titip salam ya? Mama Ika ya?
0: Mama Ika tadi ya.
1: Enggak, selamat jalan lagi lagunya ya.
0: Diganti dulu dong bang ya kan, gak usah itu aja.
1: Apa sih, asik sih lagunya, belum hafal saya.
0: Iya sih, emang sih bang.
1: Oke deh, buat salam buat semua yang lagi denger aja.
0: Oke okay, bang.
1: Selamat ya, selamat ditunggu.
0: Selamat ditunggu.
1: Selamat weekend.
0: Selamat weekend. Oke okay, deh, ditunggu lagunya bang Ricardo, nanti dia putarkan ya. Oke, satu lagi dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Raw FM.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
2: Halo, dengan Mama Anwar di Simpang Napa. Salam kenal ya.
0: Oke, mamaku, ada Lia ini. Gimana kabar, Mama?
2: Alhamdulillah sehat ya. Boru apa?
0: Boru Nasution, mamaku.
2: Halo. Iya, manggil Boru.
0: Oh. Aduh.
2: Oh, ayahnya si Nasution.
0: Oh, aduh, nasti-nasti ini. Ya. Mamaku mau dengerin. Mau dengerin lagu apa?
2: Mau minta lagu Marlboro Dayak.
0: Marlboro Dayak. Marlboro Dayak dari trio relasi ya, Maya?
2: Trio relasi.
0: Oke, okay, lagunya ada. Ya. Mau disalam-salam lagi?
2: Salam-salamnya buat warga Untara Sumbala. Kami dari pengungsian dari bencana Tandihan.
0: Aduh, oke. Okay.
2: Yang sedang dengar radio Rao sama Mama Abi kita Sumbatu, Mama Jadin, Mama Kembar di Parbalan. Semua-semualah yang dengar radio Rao.
0: Oke, okay, mamaku, ditunggu lagunya dan sehat selalu mamaku ya.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi dari via telepon tadi ya Bang Rico, boleh dicoba-coba lagi ya, atau nanti di segmen kedua deh ya. Kita lanjut lagi ke lagu ya, soalnya banyak sekali di segmen pertama ini. Nanti dia akan kembali lagi memecahkan requestan dari via chat WhatsApp, SMS maupun nanti dari via telepon kalau masih ada yang mau nimbrung ya. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kalau masih bareng nih tentunya di sore hari ini ya. Kita bacakan dulu dari via chat atau WhatsApp. Sudah ada yang bergabung dari via chat atau WhatsApp ini. Ini dari Mama Cantika di Batuna 2 minta diputerin lagu Jangan Marah-Marah dari ST12 katanya. Dikirim salam untuk kamu aja, terima kasih. Oke deh, ditunggu lagunya ya. Kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Raifam.
1: Selamat sore.
0: Sore kembali, Bang.
1: Waduh, apa sih maksudnya? Nih? Request sore ya?
0: Iya, sore aja deh.
1: Atau,
0: request time
1: apa
0: weekend.
1: Sih pagi-pagi itu.
0: Apa tuh, Bang?
1: Pagi menjelang pagi gitu ya.
0: Pagi menjelang pagi apa tuh? Bahasa mana tuh, Bang?
1: Aduh, ya Allah. Apa sih request sore ya?
0: Request sore. Iya. Gimana kabar ini, Bang?
1: Kabarnya?
0: Iya.
1: Manja.
0: Manjalita. Aduh, ini
1: kalau ingat manja ingat sih itu ya si Papa ya,
0: enggak. Oh, iya. Siaran lagi, ya, kan? Siaran lagi sih, Bang, ya, tapi kalau, nanti ya.
1: Ya kalau dibilang manja dia itu pasti apa geli sendiri dia.
0: Aduh, Manjalita ya, Bang ya. Mau dengar
1: kehidupan berputar ya kan?
0: Iya deh. Waduh, jadi filosofi kehidupan nih, Bang.
1: Kenapa?
0: Gak ada deh. Mau dengar lagu apa ini?
1: Masalahnya sekarang Rabi sini kayak kadang dapat kadang nggak kok gitu ya?
0: Oh iya ya, Bang ya. Kayaknya.
1: Iya, di sekitaran Sadabuan ini kayaknya ini lagi jaringan yang nggak jelas gitu.
0: Iya betul kadang, sih, Bang ya.
1: Iya kadang dapat kadang nggak, ini tumben-tumbenan dapat, biasanya nggak kedengaran Raw FM di sini.
0: Oh pantesan bang nggak nelpon ya,
1: makanya aku langsung online gitu.
0: Iya
1: loh.
0: Deh
1: nah, ini Lia Melia kan yang punya album SS itu ya kan?
0: Jangan dibilang, Bang. Betul. Tapi albumnya belum ready, Bang.
1: Ya udah, saya mau request lagu itu deh, Bang. SMS siapa ini, Bang? Pesannya pakai sayang. Iya, pokoknya itu.
0: Kali lanjut, Bang.
1: Kenapa lanjut? Ya, koro-koro kapan gitu, kayak.
0: Iya deh.
1: Pokoknya request lagu dari Amelia yang SMS siapa, yang original ya.
0: Oh original, oke deh. Mau salam dulu, Bang.
1: Iya kan banyak, tuhnya banyak. Apa sih namanya yang
0: cover,
1: resikalnya gitu loh.
0: Yang cover.
1: Pokoknya yang ini aja lah, yang original.
0: Oke deh, mau salam lagi.
1: Salam buat Lia Amelia. Gimana cuaca di sana?
0: Cuaca di sini mendung, Bang. Aduh.
1: Iya, biasanya hujan terus.
0: Iya.
1: Hujan ini. Iya. Sama kayak yang sebelah itu, kalau nanya cuaca hujan.
0: Hujan mulu ya, Bang ya, nggak pernah. Betul. Catat.
1: Simpel lagi kan. Asalnya ya udahlah, pokoknya saya selalu bahagia, selalu jalani hari-harimu gitu loh. Pokoknya apa sih, pokoknya buat semua lah.

0: pokoknya buat Lia Amelia juga yang semangat.
1: Amin.
0: Ya udah dah.
1: Oke deh.
0: Oke deh Lia Amelia, sayonara.
1: Sayonara, Bang. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Aduh, goodbye. Oke, Bang, ditunggu lagunya ya, nanti dia putarkan ya yang versi original ya, enggak mau yang cover-covernya. Oke deh. Dari via chat WhatsApp lagi, masih dari via chat WhatsApp. Ini minta diputarin lagu Batak yang judulnya Masih Hall dari Marsada Band. Salam-salamnya buat yang lagi mendengarin aja. Oke, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Dari via chat WhatsApp lagi dari Bang Wijaya minta diputarin lagu Jangan Parkir di Situ dari Ervina. Salam buat adek Lia, Tata dan Nanda katanya. Oke deh, disalamin ya Bang ya nanti ya kalau udah jumpa sama mereka di sini. Oke Bang, ditunggu lagunya ya. Di belakangnya lagi masih dari VC atau WhatsApp dari Ka Okta dari Kamdar minta lagu Batak Paula Nasib Hif tapi versi ceweknya ya Kak. Disalam untuk Kakak penyiar dan semua pendengar setia Raw FM aja. Oke deh, siap, ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari VC atau WhatsApp. Match yang kali ya, lucu. Aduh, how's it going? Aduh, aku cinta cute. Aduh, udah lama ini ya. Kemana saja dirimu? Aku cinta cute, mau request lagu barat, boleh enggak Kak? Yang judulnya The Only One dari DJ Khalid dan juga Justin Bieber. Thank you Kak. Salam sama satu lagi kalau boleh ya, yang judulnya Dirty Diana dari Michael Jackson. Duh, thank you banget. Tapi oke deh ya, karena nanti juga bakalan ada ajian asyar ya. Mungkin agak makan waktu ya. Bukan makan waktu sih, apa ya dibilang. Oke deh, tapi ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Salam-salamnya katanya untuk kita berdua aja. Ini typingnya Lia suka. Oke deh, ditunggu lagunya ya, nanti dia putarkan. Ini kita lanjut lagi ke lagu ya. Dan ini sekalian juga Lia pamit undur diri ya, karena dari pagi sampai siang hari ini, sampai sore enggak sih, sampai sore ya. Sampai sore Lia menemani ruang dengar Anda. Terima kasih untuk semua requestan dan juga titip salamnya ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia duho kele, sokona belanja duwi daun.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola duma lagi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele gwarna?
2: Tangion da kele?
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Ad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh berupa jihad fisabilillah. Seorang yang tidak mampu berperang dengan fisiknya, tetapi ia menyiapkan bekal bagi seorang mujahid, maka ia pun mendapat pahala jihad. Demikian pula seorang yang mengurus keluarga orang yang berperang fisabilillah dengan baik, maka ia mendapat pahala orang yang berperang. Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza."
4: Barang siapa yang menyiapkan bekal seseorang yang berperang fi sabilillah, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang. Dan barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang fi sabilillah dengan baik, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM. Double shot. Triple double.

0: Sidimpuan.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidimpuan. Usai menjalankan rukun Islam kelima di Tanah Suci, sebanyak 351 jamaah haji asal Kota Padang Sidimpuan dijadwalkan akan mendarat pada Senin 15 Juni 2026 subuh di Bandara Kuala Namu, menuju asrama haji dan selanjutnya berangkat dan tiba di Balai Kota Kantor Wali Kota Padang Sidimpuan pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Sekretaris Daerah Kota Padang Sidimpuan Rahmat Marzuki Nasution menyampaikan, pemerintah daerah dan panitia sedang mematangkan persiapan penyambutan pemulangan jamaah haji tahun 2026. Pihaknya juga telah melaksanakan rapat bersama seluruh elemen dalam penyambutan kepulangan para jamaah haji Kota Padang Sidimpuan. Berdasarkan data, sebanyak 2 jamaah asal Padang Sidimpuan Utara tergabung dalam kloter 11, terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan yang dijadwalkan berangkat pada 2 Mei 2026. Selanjutnya kloter 12 menjadi rombongan terbesar dengan total 343 jamaah, terdiri dari 147 laki-laki dan 196 perempuan. Kloter ini dijadwalkan berangkat pada 3 Mei 2026. Sementara itu, 2 jamaah lainnya dari Padang Sidimpuan Tenggara masuk dalam kloter 17, masing-masing 1 laki-laki dan 1 perempuan yang akan diberangkatkan pada 9 Mei 2026. Dari sisi usia, jemaah tertua tercatat berusia 83 tahun atas nama Aisyah Nasution, berasal dari Padang Sidimpuan Utara, sedangkan jemaah termuda adalah Dairil April Levi Zaki, berusia 18 tahun, juga berasal dari Padang Sidimpuan Utara. Adapun rincian jumlah calon jemaah haji berdasarkan kecamatan di Kota Padang Sidimpuan, yakni kecamatan Padang Sidimpuan Utara, sebanyak 165 orang, kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, 89 orang, kecamatan Padang Sidimpuan Matuna II, 32 orang. Untuk kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara 36 orang, kecamatan Padang Sidimpuan Hutan Baru 21 orang, dan kecamatan Padang Sidimpuan Angkola Julu sebanyak 4 orang. Demikian kilas utama daerah hari ini ditarikan dari laman hariantabaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya, dan tarafa bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Eda, adong bobo toho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santai kan baru berangkat na.
5: Adong Eda, langganan nai midai anggut tu pekan baru.
4: Aha mai Eda?
5: Mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
6: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HIS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam

0: Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer, telah tercecer berkas kantor pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang berisikan berkas kantor di dalam plastik fotokopi, diperkirakan tercecer dari Simpang Batu Bola, Batu Nadua, Masjid Raya, sampai pusat pasar. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Muhammad Rahmat Pulungan, alamat Simatohir, Tanohudon, Padang Sidimpuan, Angkola Julu. Nomor HP 0813-8536-8388. Atau dapat diantar langsung ke Studio Rao FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Sekian berita ini diumumkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.

0: jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Rekan Raw mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer telah tercecer berkas kantor pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang berisikan berkas kantor di dalam plastik fotokopi. Diperkirakan tercecer dari simpang Batu Bola, Batu Nadua, Masjid Raya, sampai pusat pasar. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Muhammad Rahmat Pulungan, alamat Simatohir, Tanohudon, Padang Sidimpuan, Angkola Julu. Nomor HP 0813-8536-8388. Atau dapat diantar langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Sekian berita ini diumumkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 105.4

0: jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkap

0: Hubungi mah 0812-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda. Perlengkapan di borunta naget berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek Linktree / Recruitment Salesforce C1. Isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerak. Ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, kita tentu sangat yakin bahwa setiap manusia pasti ingin meraih kebahagiaan tanpa terkecuali. Mereka mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran hanya untuk menempuh kebahagiaan itu. Sebagian mereka ada yang menganggap kebahagiaan itu ada pada uang, kedudukan, dan ketenaran. Dan sebagian yang lain menganggap kebahagiaan itu ada pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun ada juga sebagian orang menganggap bahwa dengan cara sedikit meminum khamr atau minuman keras, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan semua permasalahannya terselesaikan. Mereka menyangka bahwa khamr sebagai induk kebahagiaan, padahal khamr ini termasuk dosa besar yang pasti akan menyeret pelakunya kepada lembah kenistaan dan kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan khamr ini tidak hanya berdampak buruk bagi pelakunya, tetapi juga sangat berbahaya bagi orang lain. Sebenarnya pendengar, khamr ini dari segi keharaman merupakan larangan yang sudah banyak diketahui oleh kita. Hanya saja karena kebanyakan kita dikalahkan oleh hawa nafsu, maka khamr kita anggap sebagai hal yang biasa. Padahal khamr itu termasuk perbuatan buruk, dosa besar, dan perbuatan setan. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja yang berkaitan dengan khamr dalam Islam dan bahaya yang akan ditimbulkannya dalam kehidupan seseorang, baik di dunia dan terlebih di akhirat. Pendengar yang budiman, khamr yang dimaksud dalam istilah syariat yaitu semua nama bagi sesuatu yang dapat menghalangi dan menutupi akal dari berpikir sehat, baik itu minuman atau benda padat. Setiap yang memabukkan merupakan khamr, dan setiap khamr adalah haram. Berkaitan dengan ini, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, la yashrobanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Sungguh akan ada dari umatku yang meminum arak, tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, karena benar-benar terjadi dewasa ini. Tak sedikit meminum khamr yang tidak dinamakan dengan nama khamr atau minuman keras, tetapi nama-nama yang disematkan kepada minuman khamr tersebut begitu indah, menarik, dan menawan. Mulai menamakannya dengan minuman sehat, minuman kuat, minuman menyegarkan, minuman berenergi, dan lain sebagainya. Semua itu tiada lain, hanyalah untuk menipu dan memperdaya manusia. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Berkaitan dengan ini pula, Imam Muslim rahimahullah pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamron wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Pendengar yang budiman, banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan tentang bahwa meminum khamr itu dilarang. Di antaranya yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Perintah untuk menjauhi merupakan salah satu dalil paling kuat tentang haramnya sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi dari dua dalil ini sangat jelas sekali bagi kita bahwa meminum khamr itu hukumnya haram. Dan orang yang melakukannya berarti telah melakukan dosa besar, dan jika menghalalkannya berarti ia telah kafir berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, di antara bahaya dari khamr baik kepada pribadi dan umumnya kepada masyarakat, di antaranya yaitu yang pertama, menjadi penyebab segala bentuk tindakan kriminalitas. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarrin." Janganlah kalian meminum khamr karena dia adalah kunci pembuka segala kejahatan. Kemudian bahaya khamr yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada peminumnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi." Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, menjualnya, membelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Maka pendengar, jika di antara kita yang sedang menjalankan bisnis miras, maka tinggalkanlah mulai detik ini. Niscaya kita kelak memperoleh keberuntungan hakiki di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Yang ketiga dari keburukan khamr yaitu seorang peminum khamr diserupakan dengan penyembah berhala. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mudminul khamri ka'abidi wasanin." Pecandu khamr seperti penyembah berhala. Siapakah pecandu itu? Pecandu yaitu orang yang sudah ketergantungan dengan minuman keras. Kemudian bahaya yang lainnya yaitu bagi pecandu khamr diharamkan masuk surga. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata mudminu khamrin." Tidak masuk surga pecandu khamr. Yang kelima dari keburukan khamr yaitu khamr akan menghalang-halangi seorang muslim dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat umum. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Bahaya lainnya dari khamr yaitu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hal ini sebagaimana sebuah hadis dari Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa minum khamr maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertaubat, Allah akan menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Dan jika masih kembali lagi minum khamr, maka adalah hak Allah tidak menerima tobatnya dan memberinya minum dari Nahri Khobal pada hari kiamat. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah Nahri Khobal itu? Beliau menjawab, sungai nanah dari kotoran penghuni neraka. Selain itu, khamr juga berdampak buruk bagi kesehatan. Para ilmuwan menemukan bahwa pecandu minuman keras akan terkena berbagai penyakit. Sel-sel dan anggota badannya akan segera mengalami kerusakan. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjauhi khamr dan menunjuki kaum muslimin kepada shiratul mustaqim. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Systems are
3: offline. 105 FM. Wow.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Hendaknya seorang muslim selalu bersabar ketika mendapatkan suatu kesulitan atau musibah. Dan janganlah marah atau bersempit dada, karena segala macam kesulitan atau musibah, baik yang berat ataupun yang ringan, ketika disabari akan menjadi penghapus dosa. Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala gham hatta ash-shawkati yushakuha إلا كفر الله بها من خطايا."
4: Jika seorang muslim tertimpa suatu kesusahan atau kepenatan atau kegundahan atau kesedihan atau kesakitan atau kedukacitaan atau hanya tertusuk duri sekalipun, maka pasti Allah akan mengampuni dosanya sesuai dengan apa yang menimpanya tersebut.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
1: Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Tidak ada seorang pun yang membayangkan sebelumnya akan datang hari-hari tanpa Abu Bakar. Mereka semua mengetahui kehidupan, ketakwaan, dan kelembutan serta kebaikannya. Mereka menghormatinya, mencintai segala sesuatu yang ada padanya dan darinya sampai marah dan ketegasannya. Kini giliran Umar bin Al-Khattab yang akan memimpin mereka atas dasar-dasar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, yang dengan dasar itu beliau membina umat dan meluruskannya. Betapa banyak masalah yang dihadapi oleh Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tetap tegar dengan petunjuk agama yang mampu menerangi kegelapan, diperkuat dengan mengikuti jejak pendahulu, cerdas membawa suasana yang berkembang. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan khalifahnya untuk memelihara agama, memberi pencerahan terhadap manusia, melawan kekuatan kejahatan, mendorong fungsi akal, pikiran, dan nilai-nilai luhur guna menghilangkan penyakit kebodohan, kemunduran, dan sikap fanatik buta, sehingga menjadi benteng bagi kebebasan beragama, berpikir, dan bertindak. Kepemimpinan Abu Bakar adalah cikal bakal kebangkitan, menjauhkan kesulitan umat, dan melepaskan belenggu mereka.

Dua negara adidaya, Romawi dan Persia, memberikan kekuasaan mutlak bagi para raja layaknya wakil Tuhan di bumi. Dia tidak pernah salah. Rakyat kecil tidak punya hak sama sekali untuk bersuara dan menilai. Pendapat raja itu suci dan diikuti kaum agamawan. Semua itu adalah takdir bagi kaum bawah. Harus pasrah kalau tidak mau dianggap kafir, pemberontak, dan pengkhianat. Pada saat itulah, ahli agama terpaksa mengatasnamakan Tuhan untuk menyiksa rakyat dengan siksaan yang kejam hingga mematikan. Dunia saat itu penuh kesengsaraan, menghalalkan segala cara, dan raja dianggap Tuhan. Dia tidak bisa disalahkan, tidak boleh ada yang membantah pendapatnya. Pendapat raja tidak bisa diganggu-gugat, kezaliman menjadi keadilan, sedangkan ahli agama menjadi pengekor para raja yang menjadi Tuhan mereka. Semua bisa jadi halal ketika raja menginginkannya.

0: Pada masa kegelapan ini, datanglah sosok pemimpin yang bukan nabi dan juga tidak menerima wahyu, tetapi dia seorang penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berasal dari keluarga biasa, berusia 61 tahun, pakaiannya sederhana, tidak tampak perhiasan apapun, mahkotanya kearifan, lambang kekuasaannya kasih sayang dan kelembutan. Wajahnya putih berseri-seri, paras tubuhnya terlihat kurus, kain pinggangnya tampak tidak erat karena badannya yang kurus. Umar yang rendah hati itu berdiri di hadapan rakyatnya dan kedua matanya tampak merah karena sedih ditinggal kekasihnya. Matanya sayup karena lama sholat tahajud. Tubuhnya merinding ketika khusyuk beribadah. Dia memulai berpidato dengan kata-katanya. Wahai rakyatku, sungguh aku telah dipilih oleh kalian, tetapi aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika kalian melihat aku pada jalur yang benar, patuhilah. Namun jika kalian melihatku pada jalan yang salah, tegurlah. Selama aku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Tetapi jika aku melanggar aturan Allah, jangan kalian ikuti. Dia pernah menyimak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini.
1: Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
0: Quran Surat Ali Imran Surat 3 Ayat 159.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarinya untuk selalu bermusyawarah dengan para sahabat, sehingga dia tidak bicara dari nafsunya. Dia senantiasa mengambil kebaikan dan keberkahan dari musyawarah, karena musyawarah bisa menyatukan hati, memperbaiki jiwa orang-orang Islam, mengikuti

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasio untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: เรา
1: I listen to the radio because they have the best variety of music
0: 105 FM Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipiro. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
3: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola do madegi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagyot pesta, bisa do disi kele da.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangyon da kele.
4: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Party Station. Party Station.
1: Your life. Your life. Your music. Make your day.
2: Make your day. Make your lifestyle.
3: Make your lifestyle.
4: Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer, telah tercecer berkas kantor pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang berisikan berkas kantor di dalam plastik fotokopi. Diperkirakan tercecer dari Simpang Batu Bola, Batuna 2, Masjid Raya, sampai Pusat Pasar. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Muhammad Rahmat Pulungan, alamat Simatohir, Tanohudon, Padang Sidimpuan, Angkola Julu. Nomor HP 0813-8536-8388. Atau dapat diantar langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Sekian berita ini diumumkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: Dan Jujin 씨가
3: Hah? Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua jenis manusia yang rakus dan tidak pernah merasa kenyang. Yang pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Hadis riwayat Imam Hakim.
2: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
3: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
2: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

Setelah Umar dimakamkan, orang-orang kembali ke rumah masing-masing sambil menangis. Waktu berlalu, tetapi mereka tetap pilu. Makanan ditaruh setelah Isya. Tidak ada seorang pun yang menjamah, menjulurkan tangannya untuk memakannya. Mereka sama sekali tidak makan. Lalu Al-Abbas berkata, "Saudara-saudaraku, ketika Rasulullah wafat, kita masih tetap makan dan minum. Ketika Abu Bakar wafat, kita masih makan dan minum. Jadi sekarang, seharusnya kita makan dan minum." Dia pun segera mengambil makanan dan memakannya. Akhirnya orang-orang makan bersama-sama. Akan tetapi, sejak Rasulullah SAW dan Abu Bakar wafat, Madinah tidak pernah melihat hari yang sangat sedih dan banyak orang yang menangis seperti hari pada wafatnya Umar. Orang-orang memang kembali melangsungkan kehidupan. Bumi terus berputar. Matahari masih terbit dan terbenam untuk mereka. Sunnah Allah berlaku. Kehidupan terus berlanjut. Seperti apapun keadaannya, kehidupan tetap berlanjut. Abdullah bin Mas'ud setiap kali mengingat Umar, dia akan menangis sampai kerikil menjadi basah dengan air matanya. Sesungguhnya, Umar adalah benteng pelindung Islam. Aku tidak pernah melihat Umar sekalipun kecuali aku melihat ada malaikat di antara dua matanya meluruskannya. Keislamannya merupakan kemenangan, hijrahnya merupakan pertolongan, dan kepemimpinannya merupakan rahmat. Sementara Abu Talha Al-Hansari berkata, "Demi Allah, tidak ada satu keluarga muslim pun setelah Umar kecuali terdapat kekurangan dalam agama dan dunia mereka." Abu Huzaihah berkata, "Perumpamaan Islam pada era Umar seperti sesuatu yang datang dan terus-menerus maju. Dan ketika Umar terbunuh, sesuatu mundur dan terus mundur." Aisyah berkata, "Hiasilah majelis kalian dengan bersolawat kepada Rasulullah dan mengenang Umar." Sementara Ummu Aiman berkata, "Hari ini Islam lemah." Sa'id bin Zaid berkata, "Hari ini Islam retak dan tidak mungkin ditambah lagi sampai hari kiamat."

Hari-hari berlalu, manusia sudah mulai reda dari duka cita. Siapa yang membunuh Umar? Pertanyaan ini mulai menyeruak. Apakah dia dibunuh oleh Abu Lu'luah karena Umar tidak meringankan upeti yang harus dia bayar kepada Mughirah? Pantaskah ini menjadi penyebabnya? Musuh Umar sangat banyak. Dia mengusir orang Yahudi dari Jazirah Arab. Dia tidak mengizinkan orang yang tidak beragama Islam berada di negeri Arab. Akan tetapi orang yang paling memusuhi Umar adalah orang Persia yang kemarin masih menjadi tuan orang Arab dan sekarang dia menjadi budak orang Arab. Dengan apa yang dilakukan Umar? Orang-orang Arab menjadikan anak dan istri bangsawan Persia sebagai budak. Abu Lu'luah selalu menangis setiap kali melihat para tawanan bangsanya setelah perang Nahawat. Para petinggi Persia yang menjadi budak orang Arab pesimis untuk merebut kembali negara mereka setelah kalah dan kehilangan kerajaannya. Akan tetapi mereka tidak pernah jera untuk memusuhi. Abdurrahman bin Auf mendatangi orang-orang yang tengah mengkaji peristiwa pembunuhan ini. Di antara mereka ada Ubaidillah bin Umar. Mereka semua memikirkan belati dengan dua ujung yang digunakan membunuh Umar. Abdurrahman bin Auf mengambil belati tersebut dan memandangi dua ujungnya yang seperti tombak. Aku kemarin melihat belati ini di tangan Hurmuzan dan Jufainah. Aku bertanya kepada mereka untuk apa pisau ini? Mereka menjawab, untuk memotong daging. Meloncatlah Abdurrahman bin Abu Bakar di tengah desakan keramaian orang dan berkata, aku melewati Abu Lu'luah yang membunuh Umar. Dia bersama Hurmuzan dan Zufainah. Mereka bertiga berbisik-bisik. Ketika aku menegur mereka, mereka kaget dan jatuhlah belati yang memiliki dua ujung dan satu gagang di tengahnya. Lihatlah, apakah itu belati yang digunakan membunuh Umar? Mereka pun melihat dan mendapatkan bahwa belati itu seperti yang digambarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ubaidillah bin Umar tidak bisa menguasai dirinya. Dia menyandang pedangnya pergi ke rumah Hurmuzan lalu membunuhnya. Kemudian Zufainah, dia adalah orang Kristen Hijrah yang mengaku Islam. Kemudian Ubaidillah pergi membunuh anak perempuan Abu Lu'luah yang masih kecil dan terus mencari orang-orang asing di jalanan Madinah. Setiap menemukan orang asing, dia bunuh. Sebagian orang yang dia bunuh, ada orang yang sudah masuk Islam. Untunglah sekelompok muhajirin yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas segera menyusulnya dan setelah perjuangan yang keras, mereka berhasil memegang kerah bajunya.

Ketika Usman tahu apa yang diperbuat oleh Ubaidillah, dia berkata kepada Ubaidillah, "Allah pasti membunuhmu. Engkau membunuh orang yang sholat, anak kecil dan ahlul zimmah Rasulullah." Ketika Usman menjadi khalifah, dia membayarkan diat orang yang terbunuh dengan hartanya sendiri. Dia merasa jijik melihat Abu Lu'luwah membunuh Umar dan Ubaidillah anak Umar yang dibunuh setelahnya karena kisas.

0: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Eda, adong do boto ho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
3: Adong Eda, langganan nai midai anggut tu pekan baru.
2: Aha mai Eda,
3: mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
4: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai

0: sebagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ Twin Syahada Padang Sirimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas, berintegritas.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidempuan. Usai menjalankan rukun Islam kelima di Tanah Suci, sebanyak 351 jamaah haji asal Kota Padang Sidempuan dijadwalkan akan mendarat pada Senin 15 Juni 2026 subuh di Bandara Kuala Namu, menuju asrama haji dan selanjutnya berangkat dan tiba di Balai Kota Kantor Wali Kota Padang Sidempuan pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Sekretaris Daerah Kota Padang Sidempuan Rahmat Marzuki Nasution menyampaikan, pemerintah daerah dan panitia sedang mematangkan persiapan penyambutan pemulangan jamaah haji tahun 2026. Pihaknya juga telah melaksanakan rapat bersama seluruh elemen dalam penyambutan kepulangan para jamaah haji Kota Padang Sidempuan. Berdasarkan data, sebanyak 2 jamaah asal Padang Sidempuan Utara tergabung dalam kloter 11, terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan yang dijadwalkan berangkat pada 2 Mei 2026. Selanjutnya kloter 12 menjadi rombongan terbesar dengan total 343 jamaah, terdiri dari 147 laki-laki dan 196 perempuan. Kloter ini dijadwalkan berangkat pada 3 Mei 2026. Sementara itu, 2 jamaah lainnya dari Padang Sidempuan Tenggara masuk dalam kloter 17, masing-masing 1 laki-laki dan 1 perempuan yang akan diberangkatkan pada 9 Mei 2026. Dari sisi usia, jemaah tertua tercatat berusia 83 tahun atas nama Aisyah Nasution, berasal dari Padang Sidempuan Utara, sedangkan jemaah termuda adalah Dairil Aprilia Fizaki, berusia 18 tahun, juga berasal dari Padang Sidempuan Utara. Adapun rincian jumlah calon jemaah haji berdasarkan kecamatan di Kota Padang Sidempuan, yakni kecamatan Padang Sidempuan Utara, sebanyak 165 orang, kecamatan Padang Sidempuan Selatan, 89 orang, kecamatan Padang Sidempuan Matuna II, 32 orang. Untuk kecamatan Padang Sidempuan Tenggara 36 orang, kecamatan Padang Sidempuan Hutan Baru 21 orang, dan kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu sebanyak 4 orang. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman hariantabaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rao semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 Rao FM Your Lifestyle. Double shot. Triple W.

0: Singapura.
1: Ada sejumlah manfaat pepaya untuk diet atau menurunkan berat badan yang mungkin belum diketahui secara luas. Menambahkan pepaya ke dalam pola makan harian tentunya dapat membantu lebih cepat mendapatkan berat badan ideal. Nah, rekan Rao, kali ini Lia akan memberitahukan 7 manfaat pepaya untuk diet. Yang pertama, rendah kalori. Pepaya sangat rendah kalori sehingga cocok dijadikan cemilan bagi mereka yang menjalani diet rendah kalori. Dalam 100 gram pepaya, misalnya hanya mengandung sekitar 43 kalori sehingga membantu mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Yang selanjutnya, tinggi serat. Serat sangat penting untuk menurunkan berat badan karena membantu kita merasa kenyang dan mengurangi rasa lapar. Pepaya kaya akan serat makanan yang baik bagi pencernaan dan membuat kita kenyang lebih lama. Secara tidak langsung, kondisi ini akan membantu kita mencegah perilaku makan terlalu banyak. Yang selanjutnya, melancarkan pencernaan. Enzim pepain dalam pepaya membantu melancarkan pencernaan dengan memecah protein sehingga memastikan penyerapan nutrisi yang baik dan mengurangi kembung. Adapun kembung atau rasa begah sering disalahartikan sebagai lemak oleh sebagian orang. Yang selanjutnya, detox alami. Kandungan air yang tinggi dalam pepaya dikombinasikan dengan serat dapat membantu membersihkan racun dari tubuh. Hal ini membantu memperlancar proses detoksifikasi yang meningkatkan metabolisme dan mendukung penurunan berat badan. Yang selanjutnya, kaya nutrisi. Meskipun rendah kalori, pepaya kaya akan vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, C, dan E. Dengan begitu, rutin makan pepaya memastikan tubuh mendapatkan nutrisi penting tanpa mengonsumsi makanan tinggi kalori. Yang selanjutnya, sifat antiinflamasi. Enzim antiinflamasi dalam pepaya dapat membantu mengurangi peradangan yang sering dikaitkan dengan obesitas dan gangguan metabolisme. Hal ini dapat membantu mengelola berat badan ideal untuk jangka panjang. Yang terakhir, membantu mengurangi retensi air. Kandungan kalium dalam pepaya membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, mengurangi retensi air dan kembung yang dapat membantu tampilan lebih langsing. Nah, rekan-rekan, itu dia ya, 7 manfaat pepaya untuk diet.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai

tertimpa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Ya, rekan Rao, melakukan perawatan wajah secara alami sebelum tidur di malam hari dapat membantu kulit memperbaiki dirinya sendiri dengan lebih cepat dan maksimal. Adapun beberapa cara perawatan wajah, dimulai dari membersihkan wajah, menggunakan produk skincare hingga mencukupi cairan tubuh. Nah, kali ini Lia akan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah perawatan wajah sebelum tidur. Yang pertama, membersihkan wajah. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam perawatan wajah secara alami adalah membersihkan wajah sebelum tidur. Urutan membersihkan wajah sebelum tidur bisa dimulai dengan menghapus riasan wajah terlebih dahulu. Lalu menggunakan produk face wash, sisa make up yang tidak dibersihkan dengan sempurna berisiko menyumbat pori-pori dan menjadi penyebab munculnya jerawat. Yang kedua, menggunakan masker alami. Setelah membersihkan wajah, gunakan pula masker wajah dalam rangkaian perawatan wajah secara alami sebelum tidur. Pilihlah jenis masker yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulit wajah Anda. Selanjutnya, menggunakan serum sesuai kondisi kulit wajah. Apabila diperlukan, Anda bisa menambahkan serum wajah ke dalam rangkaian perawatan wajah secara alami sebelum tidur. Salah satu jenis serum wajah yang bisa digunakan adalah serum vitamin C yang berfungsi mengatasi kerusakan dan meningkatkan penyembuhan di kulit wajah. Selanjutnya, menggunakan krim pelembab. Setelah menggunakan serum wajah, jangan lewatkan penggunaan krim pelembab untuk menjaga kelembapan kulit wajah. Selain melembabkan, pelembab juga berfungsi menutrisi kulit dan memaksimalkan proses regenerasi sel-sel kulit di wajah. Selanjutnya, perawatan di area bawah mata. Perlu diketahui bahwa area di bawah mata memiliki kulit yang lebih sensitif, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam perawatannya. Anda bisa menggunakan produk perawatan bawah mata yang kaya akan antioksidan untuk mengurangi munculnya lingkaran hitam, pembengkakan, keriput, dan tanda-tanda penuaan lainnya di wajah. Yang selanjutnya, membersihkan bantal. Selain menggunakan produk perawatan kulit, penting bagi Anda untuk memperhatikan kebersihan bantal tidur. Pasalnya, minyak pada rambut bisa menempel di bantal. Lalu ketika bantal bersentuhan dengan kulit wajah, hal ini dapat memicu permasalahan kulit seperti jerawat. Maka dari itu, usahakan mengganti sarung bantal setidaknya setiap 2 minggu sekali. Yang terakhir, rekan Rao, minum air putih sebelum tidur. Perawatan wajah secara alami sebelum tidur yang tak kalah penting adalah mengonsumsi air putih. Memperbanyak konsumsi air putih akan memberikan tambahan cairan tubuh yang baik bagi kesehatan kulit, seperti menjaga kulit wajah agar tetap terhidrasi. Nah, rekan Rao, itu dia penjelasan perawatan wajah secara alami sebelum tidur.

0: Rekan Rao, sakit kepala adalah penyakit umum yang sering terjadi. Kamu bisa merasakan sakit kepala di salah satu, seperti sebelah kiri atau kanan, ataupun kedua sisi kepala kamu. Sakit kepala bisa datang secara perlahan atau tiba-tiba. Terkadang rasa sakit menjalar ke leher, gigi, atau di belakang mata. Umumnya sakit kepala dapat diobati dengan obat-obatan. Nyeri biasanya akan mereda dalam beberapa jam dan tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi jika rasa sakit yang hebat pada satu sisi kepala kamu atau rasa sakit tidak kunjung hilang, kamu patut waspada. Ini bisa menjadi tanda adanya penyakit yang lebih serius. Apa sih penyebab sakit kepala sebelah kiri? Penyebab sakit kepala sebelah kiri disebabkan dari faktor gaya hidup seperti melewatkan makan hingga mengonsumsi obat secara berlebihan. Nah, rekan Rao, berikut ini beberapa faktor dari gaya hidup yang bisa memicu sakit kepala sebelah kiri. 1. Alkohol. 2. Melewatkan makan. 3. Stres. 4. Makanan. 5. Kurang tidur. 6. Infeksi dan alergi. Dan yang 7. Pengobatan berlebihan. Nah, rekan Rao, itu dia ya beberapa faktor yang menyebabkan kepala kita bisa menjadi sakit. Semoga informasi yang sudah Lia sampaikan ini bisa untuk tetap menjaga kesehatan ya.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

Thank you.

Hi, everybody. No cook, bye. Huh?

0: Crow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Hai rekan Rau, masih bareng Lia di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar orang dengan pipi cabi tidak dianjurkan untuk treat lift. Mengapa? Rekan Rau, treat lift atau tanam benang adalah prosedur non bedah yang mengangkat kulit kendur serta menstimulasi produksi kolagen untuk membuat wajah atau leher tampak lebih muda. Namun demikian, prosedur ini rupanya tak disarankan untuk semua orang. Hal itu diungkapkan oleh Dr. Liman dari Eva Mauli Klinik. Beliau mengatakan orang muda dengan pipi yang cabi tidak dianjurkan untuk melakukan treat lift atau tanam benang. Menurutnya, orang-orang dengan pipi yang cabi memiliki jaringan lemak yang lebih tebal daripada pipi biasa. Pasalnya, jika dilakukan prosedur treat lift, maka dapat membuat pipi justru lebih cabi. Ini karena saat benang ditanam atau ditarik, jaringan lemak yang tebal dapat bergeser ke area lain di wajah. Alhasil, pipi akan terlihat lebih cabi karena distribusi lemak yang tidak merata setelah prosedur dilakukan. Tidak hanya itu, beliau juga menjelaskan bahwa treat lift pada dasarnya terdiri dari dua jenis. Jenis yang pertama adalah treat lift dengan teknik tanam. Teknik ini bekerja dengan

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM, dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
2: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat azab neraka.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan harta rampasan Fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.

Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

0: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Huwallahu alladzi la

Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian rutin kita di setiap hari Jumat. Ini tanggal 28 Oktober 2022 sebenarnya kita memperingati Sumpah Pemuda. Sebetulnya seperti itu. Bagaimana para pemuda-pemudi ini memiliki energi yang besar untuk melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu yang besar untuk bangsa ini, maka tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang setiap hari tidak berenergi, yang lemah, yang takut, yang tidak bersemangat, itu tidak mungkin. Hari ini kita membahas apa yang namanya futur, yaitu iman yang turun. Teman-teman sekalian, adalah sesuatu yang wajar, iman yang turun, manusiawi. Namun yang ingin kita sama-sama bahas pada hari ini, bagaimana supaya iman yang turun, rasa malas, rasa tidak bersemangat itu tidak menjadi sebuah penyakit yang terus-terusan ada pada diri kita. Baik, langsung saja materinya kita mulai, teman-teman sekalian. Teman-teman mungkin sering mendengar futur ya. Futur itu apa sih? Keadaan iman yang turun itu apa sih? Adalah rasa malas, rasa yang suka menunda-nunda, lambat setelah sebelumnya bersemangat. Kemudian dia adalah orang yang tidak bergairah dalam melakukan kebaikan. Itu namanya futur. Dia malas, dia suka menunda-nunda, dia sangat lambat. Padahal sebelumnya sangat bersemangat dan tidak punya gairah, tidak punya semangat dalam kebaikan. Itu futur, teman-teman sekalian. Dan biasanya penyakit futur ini sering menyerang kepada ahli ibadah, orang-orang yang beribadah. Termasuk teman-teman yang hari ini belajar Quran terus-menerus, kadang-kadang dihinggapi rasa penyakit futur ini. Males, lesu, lemah, rasa nggak bersemangat. Biasanya dia sering menyerang orang-orang yang sedang beribadah, atau para penuntut ilmu, dan juga para da'i, biasanya begitu. Orang-orang yang juga gemar melakukan kebaikan-kebaikan. Penyakit futur ini sering menyerang orang-orang yang seperti itu. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya kita tadi, kita akan rasa malas dan bahkan kita berhenti sama sekali dalam melakukan aktivitas itu. Awalnya bersemangat, lama-lama jadi malas, dan kemudian berhenti dari melakukan aktivitas itu. Itu bahayanya penyakit futur, teman-teman sekalian. Awalnya sudah penuh semangat mau melakukan kebaikan, mau belajar. Tapi di tengah-tengah udah mulai malas dan akhirnya berhenti total. Ini yang kita tidak mau. Kalau untuk orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang bersemangat berdakwah dan lain-lain, termasuk para penuntut ilmu, biasanya teman-teman sekalian, mereka ini adalah orang yang awalnya rajin, tapi kemudian di tengah perjalanan sudah kehilangan motivasinya, seperti itu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, manusia ini walaupun kita adalah makhluk yang memiliki banyak sekali keistimewaan-keistimewaan, tapi kita juga makhluk yang lemah. Salah satunya adalah bentuk kelemahan kita, yakni sulit dalam mengendalikan hati kita. Hati kita ini mudah berbolak-balik. Makanya Rasulullah berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Jadi hati kita ini mudah berbolak-balik. Hari ini semangat, besok malas. Hari ini buat ketaatan, besok buat maksiat. Dan manusiawi bahwa ada kadang-kadang iman kita itu low, sama seperti baterai handphone ketika di charge, imannya naik, baterainya naik. Ketika udah banyak melakukan ini tuh lama-lama dia low, low, low, low, low, bahkan mati. Begitu pula dengan kita, teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita bersemangat ketika energi kita full, tapi lama-lama kalau nggak diisi, kalau tidak diantisipasi, atau kalau handphone, kalau nggak di-charge, dia bisa mati. Dan kita tidak mau seperti itu, kita nggak mau terus melemah, anjlok, dan berhenti dalam melakukan kebaikan. Tapi kita pahami bahwa itu sesuatu yang wajar terjadi, hanya saja bagaimana kita mengantisipasinya. Kata Rasulullah dalam hadis surat Ahmad, setiap amalan itu ada masanya bersemangat dalam melakukannya. Dan ada masanya semangat itu kemudian menjadi melemah. Memang ada masanya. Dan futur itu juga bukan tidak pernah terjadi di sahabat-sahabatnya Rasul, pernah terjadi juga. Ini manusiawi, semua orang merasakannya. Hanya kita gak mau futur yang berkelanjutan dan membuat kita berhenti, tidak. Kita tahu ke futur, tapi kita tahu bagaimana cara meningkatkannya. Di zaman Rasul, teman-teman sekalian, juga pernah ada orang-orang yang futur. Pernah pada saat peristiwa hijrah ke Habasyah. Jadi
para sahabat sebelum berhijrah ke Yathrib Madinah, beliau-beliau ini berhijrah ke Habasyah. Ketika berhijrah kan susah, sulit, jauh. Banyak mereka yang futur yang pada akhirnya keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Futur makin lama imannya dan kemudian keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para penghafal, ada seorang penghafal Quran namanya Abdurrahman, kalau umat tidak salah Abdah bin Abdurrahman. Beliau ikut berperang dengan penuh semangat dengan para kaum muslimin melawan Romawi. Tiba-tiba bertemu dengan satu wanita, lama-lama imannya turun, akhirnya berhenti dari Qur'annya dan kemudian melanjutkan maksiat dengan wanita tersebut. Jadi kalau futur ini diteruskan, maka bisa berakibat fatal. Begitu pula ada para sahabat-sahabat Nabi, yang teman-teman sekalian, yang juga pernah terlibat dalam satu peperangan di zaman dulu, dengan begitu semangat, tapi ternyata akhir hidupnya su'ul khatimah, akhir hidupnya buruk. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengatakan di ahli neraka. Kok bisa? Orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian kok disebut oleh Rasulullah sebagai ahli neraka? Ternyata beliau ini, sahabat Rasul ini, saat dalam keadaan terluka parah, futur, imannya melemah, dan kemudian dilanjutkan terus sampai akhirnya beliau rasa melemah, tidak semangat, beliau rasa sakit, akhirnya beliau mengikuti godaan syaitan untuk menusukkan tombak ke perutnya sendiri. Imannya udah lemah, makin lemah, syaitan masuk, dalam keadaan sakit beliau sudah tidak tahan, akhirnya menusukkan tombak ke perutnya sendiri. Jadi jangan dipikir orang yang bunuh diri itu sudah selesai kehidupannya dan berakhir penderitaannya, justru masuk kepada penderitaan yang lebih berat. Ya, ini belum lagi ada azab kubur, belum lagi ada di padang mahsyar, belum lagi masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, kita di sini sama-sama memahami bahwa futur itu memang ada dalam sekitar kita. Namun kita menyadari kita manusia biasa. Kita tahu bahwa Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, tidak ada keraguan. Rasul menyuruh begini, Rasul melakukan begini. Tapi kadang-kadang kita rasa perbuatan-perbuatan itu berat dilakukan. Kita tahu sunnahnya Rasul itu qiyamul lail, kita tahu ada puasa Senin Kamis atau puasa sunnah-sunnah yang lainnya, atau kita tahu kita disuruh baca Quran setiap harinya, tapi kadang-kadang kita rasa berat teman-teman sekalian. Kenapa? Nah, pernah ditanyakan ungkapan dari orang-orang saleh ya teman-teman sekalian, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu naik karena ketaatan. Kalau kita taat, iman itu akan terus naik. Namun iman itu turun karena kemaksiatan. Ternyata setiap kali kita berbuat maksiat, setiap kali kita berbuat dosa dengan anggota tubuh kita, dengan lisan kita, atau dengan yang lain-lain, imannya jadi semakin lama semakin turun. Jadi iman naik karena ketaatan, iman turun karena kemaksiatan. Jadi iman bisa naik, bisa turun. Coba kita lihat ayat-ayat yang menjadi buktinya bahwa iman itu bisa naik dan bisa turun. Teman-teman lihat dalam surah Al-Fath, ayat 4, Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat sebagai bukti iman itu bisa bertambah dan berkurang. Dalam surah Al-Fath ayat 4, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Di sini ada kalimat keimanan bertambah. Jadi dalil ini menunjukkan iman itu bisa bertambah. Atau dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Ada kalimat wazidnahum huda, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Imannya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam surah Maryam ayat 76 ada kalimat wayazidullahu alladhina tadaw huda, dan Allah menambahkan petunjuk. Allah tambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Atau dalam surah Muhammad ayat 17, والذين اهتدوا زادهم هدى, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka. Banyak ayat-ayat lainnya teman-teman sekalian, contoh lain dalam surah Al-Mudaththir ayat ke-31, wayazdadalladzina amanu imanan, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Jadi banyak ayat-ayat yang menunjukkan iman itu naik, Allah tambahkan keimanan, atau iman itu turun, atau Allah cabut keimanan. Banyak sekali. Teman-teman lihat juga dalam surat Taubah 124, adapun orang-orang beriman, maka surat ini menambah imannya. Atau dalam surah Ali Imran 173, karena itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Al-Ahzab 22,
dan demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali keimanan dan ketundukan. Itu semua ayat-ayat yang menunjukkan iman itu bisa bertambah, teman-teman sekalian. Dan juga kita lihat, kalau tadi dalil-dalil Quran, kalau sekarang kita lihat dalam hadis yang menjadi bukti iman kita itu bisa naik, bisa turun, bisa ditambahkan, bisa dicabut keimanan. Kalau kita lakukan maksiat, tentu iman itu dicabut, teman-teman sekalian. Makanya kalau ada orang-orang yang berzina, iman itu sedang dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia sanggup melakukan perbuatan begitu. Mari kita lihat di dalam hadis yang menjadi bukti iman itu bisa naik dan turun. Ada sahabat Nabi namanya Hanzalah, teman-teman sekalian. Hanzalah ini adalah juru tulisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanzalah ini pernah berkata kepada Abu Bakar. Hanzalah ini pernah berucap. Pernah suatu ketika beliau mengatakan begini kepada teman-teman yang lain. Abu Bakar pernah menemuiku, lalu dia berkata, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Apa kabarmu wahai Hanzalah? Kemudian Hanzalah menjawab, Hanzalah sedang cerita sama teman-temannya, Hanzalah kini dalam keadaan munafik ya Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Subhanallah, engkau mengatakan apa? Engkau seorang muslim, seorang sahabat Nabi yang saleh. Kenapa engkau mengatakan bahwa engkau ini adalah orang yang munafik? Maka Hanzalah berkata, kenapa aku mengatakan diriku munafik? Karena kalau aku dan beberapa teman, beberapa sahabat sedang berada di sisinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami akan teringat dengan neraka dan surga sampai-sampai kami melihatnya di hadapan kami. Kami menjadi orang yang sangat taat, yang sangat taat. Namun ketika kami keluar dari majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami sibuk dengan dunia, bergaul dengan anak, istri, dan mengurusi berbagai macam keperluan, kami pun lupa. Maka Sayyidina Abu Bakar, sebetulnya kami pun juga begitu, saya pun juga merasa begitu. Setiap kali sama Nabi, kita rasa keimanan naik. Kita rasa syurga dan neraka seolah-olah depan kita. Jadi kita bersemangat melakukan kebaikan. Saat udah jauh dari Nabi, sibuk dengan urusan dunia, kadang-kadang lupa. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini menghadap kepada Rasul dan bertanya, ya Rasulullah, jika kami berada di sisimu dalam sebuah majelis, kami akan selalu teringat dengan surga dan neraka, sampai-sampai surga dan neraka itu betul-betul di hadapan kami. Kami bersemangat ingin melakukan sebuah kebaikan dan menghindari diri dari berbagai macam keburukan. Namun ketika kami meninggalkan majelismu, kami betul-betul merasa sibuk dengan dunia, kami lupa dengan pekerjaan kami, kami lupa dengan apa yang mungkin kita sampaikan, kami sibuk dengan pekerjaan kami, sibuk dengan kehidupan sehari-hari kami. Bagaimana ini ya Rasul? Maka Rasul berkata, bersabda, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mau continue terus-terusan dalam beramal, sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku, dan kalian terus mengingat-ingatnya, continue sedikit-sedikit, tapi terus-terusan, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur, dan di jalan-jalan kalian. Kalian akan senantiasa berada bersama dengan malaikat. Namun, alhamdulillah, lakukanlah sesaat demi sesaat, sesaat demi sesaat. Artinya Rasul mengingatkan kepada kita, kalau mau istiqamah terus-terusan supaya enggak terlalu turun keimanannya, lakukan segala sesuatu istiqamah sedikit-sedikit, tapi setiap hari. Jangan hari ini baca Quran, Ramadan baca Quran 30 juz selesai, nanti tahun depan lagi baru baca Quran. Jangan kita udah di pesantren Quran nih, teman-teman belajar Quran selama 1 tahun. Atau selama 1 bulan ada program daurah di Masjid Al-Fatihah 1 bulan. Nanti pulang-pulang keluar dari pondok Quran, kemudian sudah bebas lagi, sudah lupa lagi. Jadi kata Rasul, kalau mau senantiasa dijaga, lakukan setiap hari walaupun kontinu. Uma cerita sedikit sebelum Uma lanjutkan ini, teman-teman sekalian. Sebelum Uma ceramah seperti ini, tadi ada teman-teman yang Uma ajarkan. Kita belajar Quran bareng-bareng tadi. Dan kemudian Uma katakan, sampai hari ini, dalam 1 hari, Uma cerita bukan bermaksud apapun ya teman-teman sekalian. Ada waktu Uma membagi kepada teman-teman lain, tapi ada waktu dalam setiap hari Uma ada belajar juga, setiap hari. Misalnya sampai hari ini Uma masih bersama dengan guru Quran setiap hari. Ada waktu yang dikhususkan, kapan hari ini, kapan waktu untuk kita mengisi, kapan ada waktu kita untuk membagi. Jadi setiap hari, gak bisa secara simsalabim, jadi bisa simsalabim, jadi hebat, gak bisa. Dia harus setiap hari terus menerus, sedikit demi sedikit, dilakukan dengan sabar. Jadi begitu pula teman-teman yang ada di sini. Teman-teman yang ada di pondok, alhamdulillah. Yang di luar pondok, setidaknya carilah lingkungan-lingkungan soleh, masjid atau halaqah-halaqah Quran kah, atau les-les Quran sekarang sudah banyak. Silakan untuk setiap hari
sedikit demi sedikit supaya kita imannya tuh nggak terlalu turun banget gitu, akhirnya menjadi lobet. Bahkan kalau kita adalah orang yang melakukan banyak maksiat, setidaknya jangan pernah engkau tinggalkan sholatmu, teman-teman sekalian. Sholat itu menjagamu dari semuanya. Itu sholat tuh yang luar biasa. Berikutnya dalam sebuah hadis juga disampaikan lagi dalam hadis riwayat Ahmad. Ada seorang yang berkata kepada Rasul bahwa aku biasanya setiap malam selalu sholat, siangnya selalu berpuasa, selalu beribadah betul-betul. Kata Nabi, aku sholat tapi tidur juga. Aku puasa tapi juga berbuka juga. Kata Rasulullah, siapa yang mencontohiku maka termasuk golonganku. Siapa yang benci terhadap ajaranku maka bukan termasuk dari golonganku. Kata Rasul apa? Setiap amal itu ada masa semangat dan ada masa malasnya. Jadi pandai membagi waktu kapan kita beristirahat, kapan kita bercengkrama bersama dengan teman-teman atau bersama dengan keluarga, kapan kita belajar, kapan kita refreshing, kapan kita... Jadi pandai membagi waktu. Kalau terus-terusan belajar atau ibadah terus, nanti ada ketemu yang namanya futur tadi, imannya turun. Jadi malas, berhenti. Seperti itu. Jadi kata Rasul, lakukan tadi sedikit demi sedikit tapi continue. Kemudian dalam sebuah hadis juga disampaikan teman-teman sekalian dalam hadis riwayat Ahmad, disampaikan ada juga seseorang yang punya istri tapi nggak mendatangi istrinya. Kemudian hal ini diadukan pada Rasul, kemudian Rasul bersabda, berpuasalah, kalau engkau suka ibadah berpuasa nggak apa-apa, berpuasa setiap bulannya selama 3 hari di Ayyamul Bid. Kata orang tersebut, tapi aku bisa lebih, ya udah puasa lagi tambah Senin Kamis, tapi bisa lebih, ya sudah puasa Daud, hari ini puasa besok enggak, hari ini puasa besok enggak. Dan juga Al-Quran, khatamkan Al-Quran sebulan 1 kali, aku bisa lebih ya Rasul. Ya sudah, khatamkan setiap 15 hari, bisa lebih lagi, khatamkan setiap 7 hari, setiap 1 minggu. Aku mampu lebih dari itu, khatamkan 3 hari, dalam 3 hari, kata Rasul apa? Ingatlah setiap amalan itu ada masa semangatnya. Siapa yang semangatnya berada dalam koridor ajaranku, maka dia beruntung. Siapa yang sampai malas hingga keluar dari ajaranku, maka dia orang yang binasa. Jadi bersemangat boleh, tapi kalau ingin melakukan sesuatu, latihan dulu mulai dari yang sedikit-sedikit, lama-lama baru naik ke yang lebih banyak, dan istiqomah di situ. Seperti itu. Uma cerita sedikit ya teman-teman sekalian, pengalaman pribadi Uma. 1 tahun setengah belakangan ini, Uma mempelajari betul-betul bahasa Arab. Sehingga Uma pada saat itu, 1 tahun setengah yang lalu, setiap hari, sehari 4 jam, belajar bahasa Arab 4 jam, sisanya betul-betul berkegiatan. Uma belajar 5 bulan setiap hari 4 jam sampai tiba-tiba Uma rasa futur. Males, gak mau lagi bersentuhan. Uma berhenti 4 bulan teman-teman sekalian. Karena terlalu diforsir. Karena 4 jam belajar habis itu kan ada PR lagi. Ada PR yang harus dikerjakan 4 jam lagi. Jadi waktunya tuh habis dengan belajar di mata pelajaran yang satu itu saja. Jadi Uma rasa futur. Uma rasa iman Uma, semangat Uma dalam menuntut ilmu itu turun. Dan Uma berhenti. Sampai akhirnya sudah dinasihati oleh guru bahwa tidak perlu sebanyak itu. Kamu belajar 1 pelajaran, karena habis belajar nanti ada PR-nya lagi dan membutuhkan waktu berjam-jam lagi. Ambillah sedikit demi sedikit, mungkin 1 jam atau 2 jam dalam sehari, tapi lakukan setiap hari. Jadi akhirnya Uma setelah 4 bulan,

kalau teman-teman yang ada di luar, nah itu teman-teman harus pandai kapan kita belajar, kapan kita tadi ya bermain, kapan kita melakukan ini, melakukan itu, supaya kita nggak berhenti, akhirnya kita meninggalkan, seperti itu. Baik, sekarang mau bahas kemudian yang berikutnya adalah sebab-sebab munculnya futur. Ada penyebab kita futur atau malas, atau lemah, atau tidak bersemangat. Pertama, hilangnya keikhlasan. Ini contohnya ketika teman-teman melakukan sebuah kebaikan, rutinitas, atau dakwah, atau apapun itu, hilangnya keikhlasan. Kalau kita melakukan sesuatu, memperbaharui niat, ya Allah karenamu, ya Allah, lillah, lillah, lillah, lillah, mudah-mudahan Allah tolong kita, karena kita tahu fama ya'mal mithqala dzarratin khairiyar, kebaikan sebiji zarah Allah akan balas, semua kebaikan akan balas, tapi kadang-kadang dalam perjalanan hilang itu keikhlasan. Kedua, teman-teman sekalian, kecintaan yang besar kepada dunia dan melupakan akhirat. Jadi sudah mulai sibuk dengan perkara-perkara dunia, banyak melupakan akhirat. Contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, orang-orang yang sudah pegang handphone, sudah lihat sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, dan sebagainya, itu akan membuat kecanduan dan membuat waktu kita habis. Makanya teman-teman yang di pondok ini nggak boleh pegang handphone kecuali hari Ahad dan berapa jam saja. Karena kalau kita udah dengan handphone, kita scroll-scroll kehidupan orang, itu bisa buat kita akhirnya jadi keasikan dengan handphone kita dan lupa bahwa tugas kita banyak untuk menuntut ilmu, untuk berbuat kebaikan, untuk bekerja, dan lain-lain. Jadi yang kedua itu kecintaan yang besar kepada dunia disebutkan dengan dunia. Ketiga, cobaan berupa istri, anak, teman-teman. Tuh. Itu yang membuat kita jadi terlena. Pergi ke mall seharian gitu. Terlena, kita buang waktu kita. Sibuk dengan keluarga, sibuk dengan manusia-manusia lainnya. Padahal manusia ini dalam setiap hari harus ada waktu yang diluangkan untuk dirinya dan Allah, untuk dirinya untuk belajar. Jadi hidup kita ini 24 jam harus dibagi-bagi. Ada waktu istirahat, ada waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman, ada waktu kita belajar. Setiap hari harus belajar. Belajar apa? Apapun. Harus belajar. Seperti itu. Dan harus melakukan ibadah pastinya. Jadi yang ketiga, sebab-sebab futur itu bisa jadi cobaan berupa orang-orang lain. Ada istri, ada anak, ada suami, ada teman-teman. Sehingga membuat kita lupa. Keempat, penyebab futur, hidup di tengah masyarakat yang rusak. Kita jadi gak semangat. Karena teman kita juga pemalas. Teman kita juga adalah orang yang bahasa kita ini kaum rebahan gitu. Gak melakukan sesuatu. Teman kita ini adalah orang yang bersantai-santai dalam kehidupannya. Teman kita ini adalah orang yang gak punya semangat dalam menyebarkan kebaikan sama sekali. Jadi futur. Kita berteman dengan mereka ya futur. Mohon izin mau cerita lagi keseharian supaya ini menjadi relate dengan kehidupan teman-teman. Dan juga teman-teman lain, tidak hanya Uma. Kita ini punya teman dari berbagai macam latar belakang. Tapi sahabat baik kita, teman-teman baik kita harus orang-orang soleh. Karena kalau enggak kita keikut dengan dia. Dia malas, kita malas. Dia sibuk dengan main-main, kita main-main. Jadi yang keempat, penyebab futur itu hidup di tengah masyarakat yang rusak. Kelima, berteman dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang lemah dalam meraih kebaikan. Makanya orang beriman ini harus pandai-pandai dalam memilih teman. Boleh berteman dengan siapapun untuk mewarnai. Tapi kalau engkau belum kuat, malah nantinya akan terwarnai, maka pastikan orang-orangnya adalah orang-orang yang memiliki semangat untuk belajar, memiliki semangat untuk berkontribusi. Jadi kelima, penyebab futur, berteman dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang lemah dalam meraih kebaikan. Keenam, kenapa bisa futur? Karena dia melakukan dosa, melakukan maksiat, dan makan makanan yang haram. Kalau kita buat dosa, buat maksiat, itu akan memudahkan kita untuk menurunkan iman kita terus-menerus. Dan kita malas berbuat kebaikan. Kita malas mendengarkan nasihat kebaikan. Maka salah satu indikator kenapa kita malas dengar nasihat kebaikan adalah karena masih banyak maksiat yang kita lakukan. Termasuk makanan-makanan. Haram itu dari zatnya maupun dari cara perolehannya. Itu juga membuat kita bisa futur. Ketujuh, tidak punya tujuan yang jelas. Itu buat kita futur. Baik dalam menuntut ilmu maupun berdakwah maupun melakukan kebaikan. Contoh, kalau teman-teman nih di sini, karena ini konteksnya banyak penghafal Quran. Aku mau ngafalin Quran, tapi gak punya tujuan yang jelas. Artinya gak membuat targetnya kapan selesainya. Gak membuat itu menjadi satu prioritas, ya pasti akan banyak futurnya. Tapi kalau teman-teman di pondok sudah ditargetkan, 1 tahun, 2 tahun harus selesai 30 juz Al-Quran. Dia punya tujuan yang jelas, maka dia bersemangat. Maka penyebab futur adalah, yang ketujuh, tidak punya tujuan yang jelas. Teman-teman berdakwah

contoh teman-teman nanti di jadi dai atau dai ya, teman-teman berdakwah, teman-teman punya tujuan yang jelas untuk membuat satu kampung ini kenal kepada Allah, buat satu kampung ini sholat lima waktu, buat kampung ini tidak lagi ada orang-orang atau anak muda yang hamil di luar nikah misalnya, kan banyak kasus-kasus seperti itu. Punya tujuan yang jelas, jadi kita akan bersemangat karena kita ingin mencapai tujuan tersebut. Kedelapan, penyebab futur itu suka menyendiri, gak mau bergabung dengan teman-teman lainnya. Padahal wal'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al'asr 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Dalam melaksanakan keimanan kepada Allah, melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah, ada masa kita futur dan harus dinasihati supaya kita sabar dalam melakukan ibadah tersebut. Makanya harus ada orang yang menasihati kita. Ingat teman-teman sekalian, sabar ada 3, mas selalu ulang-ulang. Sabar yang pertama, menahan diri dari cobaan-cobaan Allah. Sabar yang kedua, sabar atau menahan diri dari meninggalkan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Karena meninggalkan maksiat itu butuh kesabaran, karena maksiat itu enak, butuh kesabaran. Ketiga, sabar dalam melakukan ibadah. Jadi melakukan ibadah, menuntut ilmu itu harus ada sabar. Ilmu itu contohnya dalam menuntut ilmu. Karena futur kan sering menyerang orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang melakukan kebaikan. Futur itu sering menyerang orang-orang seperti itu. Jadi menuntut ilmu harus dengan sabar. Jadi kalau kita rasa futur, kita malas, harus ada seseorang, teman-teman kita di luar sana, di sekitar kita yang mengingatkan kita untuk kita kembali kepada tujuan awal kita. Kamu datang-datang jauh dari kampung halaman untuk menjadi seorang yang baik, menyelesaikan target. Jadi saling mengingatkan satu sama lain. Begitu, jadi kita sudah bahas sebab-sebab munculnya penyakit futur. Sekarang kita akan bahas kalau begitu mengatasinya bagaimana. Bagaimana mengatasi futur? Bagaimana mengatasi iman yang turun? Bagaimana mengatasi rasa malas, tidak bersemangat, tidak bergairah dalam kehidupan? Terus-terusan merasa sedih dalam kehidupan. Bagaimana caranya? Pertama, lakukan segala sesuatu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Mohon izin, Uma sering bercerita juga sebagai contoh. Uma mohon izin ya, banyak mencontohkan diri Uma karena bukan bagian dari riya. Ini bagian dari bagian dari menceritakan hikmah. Dalam safari dakwah, Uma kan sering safari dakwah bersama dengan tim-tim lainnya. Tentu saja dalam safari dakwah itu tidak mudah. Kadang-kadang kita melewati hutan, kita lewat laut, kita lewat perjalanan udara yang menempuh perjalanan berjam-jam misalnya. Kita keluar dari rumah 3:30 pagi, kemudian dakwah di berbagai macam tempat, pulang ke penginapan 12 malam. Biasanya seperti itu kalau lagi safari dakwah. Kadang-kadang manusia biasa ada rasa futur, ada rasa imannya turun. Tapi kemudian bagaimana cara supaya kita tetap keimanannya baik? Nggak turun, turun-turun sekali. Harus mengikhlaskan niat karena Allah. Lillah karena Allah. Semua perbuatan kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Semuanya akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun itu, sebiji zarrah, Allah akan balas. Inna ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kita lakukan itu sesungguhnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Termasuk teman-teman yang perempuan-perempuan di sini, Uma lihat juga banyak orang-orang yang bekerja. Kemudian teman-teman bukan pencari nafkah. Teman-teman itu kalau memberikan uang kepada keluarga dari hasil kerja teman-teman, itu sedekah namanya. Kadang-kadang kita rasa capek banget ya. Ada seorang wanita yang bercerita pada Uma, suami saya gak pernah kerja sama sekali, saya capek. Saya kerja banting tulang, kok kebalik ya Uma, katanya begitu. Kok kebalik, kok saya yang mencari nafkah? Suami saya gak sama sekali. Tentunya kalau niatnya ikhlas, niatnya adalah karena Allah, bahwa semua yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia, bahkan dibalas oleh Allah, maka kita akan bersemangat kembali. Kita lakukan kebaikan bukan untuk siapa-siapa, bukan karena siapa-siapa, tapi karena mengharap ridha Allah. Jadi pertama, kalau tidak mau futur, terlalu futur, maka silakan teman-teman niatnya ikhlaskan karena Allah. Dalam hadis surat Bukhari dijelaskan, sesungguhnya innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niat. Dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka Allah nilai itu hijrahnya karena Allah dan Rasul. Tapi siapa yang hijrahnya jadi orang baiknya karena harta, maka ya Allah kasih harta, kan maunya harta, ya Allah kasih harta. Siapa yang hijrahnya karena seorang wanita atau karena lawan jenisnya, ya Allah akan kasih. Maka hijrah itu adalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Jadi rugi kita kalau kita melakukan sesuatu gak karena Allah, rugi kita. Karena kalau cuma urusan-urusan duniawi sedikit saja,
Tapi kalau sudah Allah mendapatkan ridha Allah, kita akan banyak mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa keberkahan. Jadi yang pertama, kalau tidak mau terlalu futur, maka ikhlaskan niat, perbaharui niat terus-menerus karena Allah. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya, termasuk teman-teman lihat dalilnya tadi ya, dalam surah An-Nisa ayat 69. Dalam surah An-Nisa ayat 69 Allah ingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yuti'illah warasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-shadiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka akan sama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yakni para nabi-nabi. Kalau ikhlas nih, kita akan disatukan oleh Allah dengan para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi enggak ada yang sia-sia, enggak akan terus bersemangat kalau kita melakukan karena Allah, maka balasannya luar biasa. Kedua, kita akan bersemangat terus-menerus dan tidak akan futur berlebihan kalau kita mengetahui keutamaan suatu amal. Aku mau jadi penghafal Quran karena keutamaannya adalah orang tuaku akan ditinggikan derajatnya, dapat mahkota, dapat jubah mulia. Tahu keutamaannya, jadi kita semangat. Aku mau, apalagi teman-teman misalnya, aku mau saum, puasa, karena ini menjadi perisai bagiku. Contoh-contoh, aku seorang yang ingin menikah, misal, tapi belum mampu. Rasul suruh puasa untuk menahan syahwatku, misalnya. Puasa, tahu keutamaannya. Atau misalnya apa, aku mau baca Quran, karena, atau aku menghafal Quran, karena kata Rasul keutamaannya adalah kedudukanmu di hari akhir nanti tergantung dari berapa banyak ayat yang engkau baca, yang engkau hafalkan. Jadi dia punya motivasi, karena dia tahu keutamaan amalnya. Begitu teman-teman sekalian, teman-teman lihat dalam surah Al-Bayyinah, ayat ke-7 sampai 8, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan. Radiyallahu 'anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah syurga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Demikian itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi kalau mau teman-teman sekalian, supaya kita bersemangat dan tidak futur berterusan, tahu keutamaannya. Saya mau hidup jadi orang baik supaya saya bisa, goal saya, tujuan saya masuk syurga. Tahu tujuan kita. Kita masuk syurga, tahu keutamaan. Kalau di syurga, Allah akan kasih apapun yang kita inginkan, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Saya mau masuk syurga. Maka itu akan membuat kalau kita futur, kita semangat lagi. Karena kita ingat dengan tujuan awal kita. Saya mau masuk ke pesantren, karena saya nanti mau kembangkan kampung saya. Di kampung saya ini gak ada pendidikan agama, sedikit sekali guru-guru agama, banyak orang yang belum mengenal Tuhannya. Saya mau belajar, menuntut ilmu, nanti saya pulang ke kampung, saya kembangkan kampung saya. Jadi kalau teman-teman futur, teman-teman ingat keutamaan atau tujuan awal teman-teman. Begitu teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga, supaya tidak futur atau mengatasi rasa futur, menjauhi maksiat, menjauhi dosa semampu kita. Rasa malas yang kita miliki, rasa lemah, gak berdaya, gak bersemangat, mungkin salah satunya disebabkan karena masih ada maksiat yang kita lakukan. Ada seseorang berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mengapa kami tidak mampu melakukan sholat malam? Kami susah sekali bangun sholat malam. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dosa-dosa kalianlah yang telah menghalangi kalian, sehingga membuat kalian merasa berat melakukan sholat malam. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah? Beliau katakan, di antara pengaruh buruk maksiat adalah menghilangkan amal ketaatan. Dampak maksiat yang kita lakukan akan menghilangkan amal kebaikan, menghilangkan amal ketaatan, menghilangkan semangat kita untuk berbuat baik. Maka seandainya tidak ada hukuman atas dosa, kecuali menghalangi seseorang untuk melakukan amal ketaatan dan memutus jalan untuk melakukan amal ketaatan. Artinya, kalau engkau melakukan kemaksiatan, nanti salah satu dampaknya Allah buat engkau malas melakukan kebaikan. Begitu teman-teman sekalian. Berikutnya, yang keempat, supaya kita enggak futur, tetap terus bersemangat berteman dengan orang-orang saleh. Tadi yang seperti Uma katakan ya.
Kata Rasul dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jadi kalau kalian teman-teman sekalian yang Uma sayangi, yang Uma hormati, kalau teman-teman semua ingin tahu siapa orang itu, lihat saja dia teman-temannya siapa. Siapa sahabat-sahabat terbaiknya, siapa circle-nya. Itulah kira-kira begitu orang-orangnya. Berikutnya teman-teman sekalian yang kelima. Supaya kita terus bersemangat, tidak futur adalah bersabar. Ketika jiwa mengajak kita berpaling kepada kebaikan, berpaling kepada ilmu, bersabar. Sabar akan mengantarkan kita kembali kepada ilmu. Sabar akan mengantarkan kita kembali kepada kebaikan-kebaikan. Dalam suratul Kaf ayat 28, Allah ingatkan, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridhaan Allah. Janganlah kedua matamu ini berpaling dari mereka, dari orang-orang soleh itu, karena mengharapkan perhiasan dunia. Jadi Allah yang minta kita sabar. Dalam surah Luqman ayat 17 ada kalimat wasbir 'ala ma asabak, bersabar terhadap apa-apa yang menimpamu, bersabar. Menuntut ilmu harus sabar. Enggak ada ilmu yang hari ini belajar besok langsung fasih. Hari ini belajar besok langsung pinter, enggak ada. Kalau orang lain di luar sana hanya melihat hasilnya saja. Hebat ya, udah sukses ya, udah kaya raya ya, jadi orang keren ya. Tapi enggak tahu ada proses perjuangan berdarah-darah di dalamnya. Orang kalau udah sampai di posisi tertentu itu pasti sudah melewati tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4. Enggak ada yang naik lift langsung twing. Kalau cepat nanti turunnya juga cepat karena enggak ngerti apa-apa. Jadi nikmati proses itu, proses menjalankan kebaikan, proses dalam menuntut ilmu, proses dalam beribadah, nikmati, bersabar, kata Allah bersabar. Berikutnya yang keenam pastinya berdoa. Berdoa. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dikatakan, sesungguhnya iman benar-benar bisa menjadi usang di dalam tubuh seseorang. Sebagaimana pakaian itu usang, maka memohonlah kepada Allah supaya memperbaharui iman di hati kalian. Jadi doa sama Allah. Kalau kita menyadari kita malas, kita sedih terus-menerus, kita rasa gak mau ngapa-ngapain, minta sama Allah. Khawatir iman itu usang di dalam tubuh kita, sama seperti pakaian itu usang, maka minta sama Allah, ya Allah, perbaharulah niatku, ya Allah, berikanlah semangat, ya Allah, berikanlah kekuatan, ya Allah, untuk bisa menjalani menuntut ilmu ini atau untuk bisa menjalani kebaikan-kebaikan ini, ya Allah. Minta sama Allah kekuatan, teman-teman sekalian. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, supaya enggak futur, supaya enggak iman lobet terus turun-turun, supaya terus bersemangat, biasakan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat surah Al-A'raf ayat 201. Surah Al-A'raf ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila dibayang-bayangi pikiran jahat, dibayang-bayangi mau melakukan sebuah perbuatan dosa dari syaitan, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi orang bertakwa juga manusia yang kadang-kadang kita punya pikiran-pikiran mau melakukan kejahatan ini, melakukan dosa ini, melakukan maksiat itu. Kata Allah, kalau udah dibayang-bayangi hal-hal seperti itu, maka cepat ingat Allah. Cepat berzikir kepada Allah, cepat beristighfar kepada Allah. Ingat Allah supaya kita tidak jadi melakukan keburukan tersebut. Nabi Yusuf AS, teman-teman sekalian, pernah dikisahkan dalam Al-Quran. Ada ibunya, ibu angkatnya. Namanya sih tidak tercantum dalam Al-Quran, tapi kita sering mengenal namanya Zulaikha atau Zulaikha. Itu senang dengan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf sebenarnya juga berkeinginan juga. Namun Nabi Yusuf teringat akan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah sehingga tidak mau melakukan perbuatan maksiat kepada sang wanita tersebut. Jadi kadang-kadang kita ini manusia biasa kadang-kadang masuk itu syaitan itu membisik-bisikkan kita juga sufi sudurina sebenarnya jin atwanas. Syaitan dari kalangan jin dan manusia membisik-bisikkan yang buruk-buruk. Kadang-kadang kita kepikiran ingin melakukan perbuatan buruk seperti itu teman-teman sekalian. Tapi kata Allah segera ingat Allah. Jadi yang ketujuh, cara kita mencharge supaya iman kita enggak turun, supaya kita terus bersemangat, biasakan lisan ini basah dengan berzikir dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan, membiasakan amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah itu adalah sesuatu yang bisa menambah keimanan kita. Contoh, teman-teman apa qiyamul lail, teman-teman ya tahajud, teman-teman sholat
qobliyah ba'diyah atau teman-teman puasa sunnah, kemudian teman-teman sedekah dan sebagainya. Jadi ibadah-ibadah itu memberikan energi iman bagi orang mukmin. Ibadah-ibadah yang kita lakukan memberi energi iman kepada seorang mukmin. Makanya Uma cerita lagi, mohon izin. Uma sering bilang juga, kayaknya Uma memang gak pernah bisa berhenti berdakwah deh. Kan ada orang tanya, Uma ini mau jadi sih? Orang yang main film atau orang yang berniaga atau ceramah atau apa. Kemudian Uma katakan ceramah ceramah atau mengajar itu adalah sesuatu yang mudah-mudahan gak pernah ditinggalkan. Karena itu memberikan energi kepada kita. Bagi ceramah atau teman-teman sekarang baca Quran atau teman-teman ngajarin Quran atau teman-teman apa melakukan amal soleh, banyak sodakoh, teman-teman jadi volunteer di mana dan lain-lain, semua ibadah-ibadah itu memberikan energi iman kepada seorang mukmin. Dan tidak hanya memberi energi iman, dia menjadi bekal di perjalanan. Dan dia juga dapat meringankan musibah dan memudahkan kesulitan-kesulitan kita, itu ibadah-ibadah amal soleh yang kita lakukan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau lagi rasa sedih, lagi rasa begitu sulit, lagi rasa merasa tidak bersemangat, maka biasanya beliau akan bersabda mengajak Bilal bin Rabah sahabatnya dengan berkata, marilah kita beristirahat dengan sholat, wahai Bilal. Jadi sholat itu menambah energi, mencharge energi. Puasa atau kita melakukan aktivitas kebaikan, kita dalam majelis ta'lim, majelis ilmu, itu menambah energi keimanan kita. Membuat kita jadi yang udah lobet jadi naik lagi. Gitu teman-teman sekalian. Sayyidina Umar pernah mengatakan begini, ini kalimat ini sering Uma dengar, pertama kali Uma dengar waktu Uma SMA. Ketika guru Uma mengatakan, kalau engkau futur, maka ingat perkataan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar apa? Sesungguhnya hati itu memiliki masa bersemangat pada kebaikan dan masa tidak bersemangat dengan kebaikan. Jika engkau sedang bersemangat, imannya sedang naik-naiknya, maksimalkan dengan amalan-amalan sunnah. Ketika engkau lagi sangat bersemangat, maka maksimalkan ibadah-ibadahmu ini, kebaikanmu ini dengan amalan-amalan sunnah. Namun ketika engkau sedang malas, ketika lagi bersemangat, pastikan amalan-amal sunnah banyak dilakukan. Ketika lagi malas, pastikan tidak meninggalkan yang wajib-wajib. Terakhir dari Umar pada hari ini, Nabi Muhammad SAW ingatkan kepada kita semua, wahai sekalian manusia, lakukanlah karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Jadi hari ini alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian, kita sudah sama-sama membahas sedikit mengenai perkara futur, sesuatu yang wajar yang kita rasakan. Kita manusia biasa, ada kadang kita rasa sedih, kita rasa lelah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah pilih kita untuk tidak berhenti dalam berbuat kebaikan, tidak sampai berhenti dalam menuntut ilmu. Kita minta sama Allah semangat, semangat. Terakhir Uma mau cerita. Sebetulnya hari ini teman-teman sekalian, mohon izin, Sulaiman, kalau teman-teman belum tahu, Sulaiman anak Uma yang keempat, dan Sulaiman alhamdulillah ala kulli hal Allah berikan kelainan genetik, kelainan langka, 1 banding 30.000. Dan setiap seminggu tuh bisa bolak-balik ke rumah sakit. Dan sering ambil darah dan sebagainya. Hari ini, ya, abis dari ceramah ini nih, Uma langsung menuju ke rumah sakit. Karena Sulaiman akan... Uma flashback, Sulaiman sekarang umurnya sudah 2 tahun. Uma flashback. Ternyata selain keyakinan kepada Allah, hal yang gak boleh hilang dari seseorang, baik itu dalam merawat orang sakit, untuk kesembuhannya, atau dalam menuntut ilmu, atau dalam dakwah, atau apapun, yang nggak boleh hilang itu semangat. Semangat itu jangan sampai hilang, teman-teman sekalian. Karena kalau udah semangat, nggak semangat, kita lemah, kita putus asa, kita nggak mau melakukan apapun. Jadi semangat itu harus ada. Uma pernah tanya juga kepada, Uma bergabung dalam ibu-ibu komunitas anak-anak punya kelainan langka. Uma tanya kepada mereka, apa sih yang membuat ibu-ibu ini kuat? Anak-anak ini punya kelainan langka loh. Kelainan langka itu jarang, teman-teman sekalian. Ya, artinya nggak semua orang Allah berikan itu gitu. Dan sering bolak-balik ke rumah sakit pastinya, karena dokternya nggak cuma satu, dokternya sangat banyak begitu. Kemudian beliau mengatakan, beliau-beliau ini mengatakan ada satu yang nggak boleh hilang dari seorang ibu.
atau seorang penuntut ilmu, atau seorang yang melakukan kebaikan adalah semangat. Siti Hajar kalau nggak punya semangat, nggak mungkin cari air itu sampai bukit Safa, bukit Marwah, bukit Safa, bukit Marwah untuk mencari air untuk kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau nggak punya semangat dan keyakinan kepada Allah pastinya, husnuzan pada Allah, nggak mungkin Islam itu sampai kepada kita sampai hari ini, teman-teman sekalian. Teman-teman kalau nggak punya semangat, nggak mungkin ada di pondok di Masjid Al-Fas atau di pondok-pondok lainnya, jauh-jauh dari kampung halaman, meninggalkan orang tua, nggak mungkin. Dan semangat yang sudah ada itu jangan sampai hilang. Itu kunci bagi kita, teman-teman sekalian. Sama seperti Umar. Walaupun Google mengatakan, wah anak kelainan langka ini akan kekurangan begini, keterbelakangan, begitu-begini. Tapi Uma masih punya semangat. Uma minta sama Allah, supaya semangat itu harus ada pada diri kita. Semangat membuat kita bisa bergerak. Semangat membuat kita bisa bertahan. Semangat membuat kita tidak berhenti untuk melakukan sesuatu. Jadi semoga Allah menjaga semangat kita semua. La haula wa la quwwata illa billah, teman-teman sekalian. Bersemangatlah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Karena wallahu alam kapan kita kembali kepada Allah. Teman-teman sering dengar ini, setidaknya kita kembali kepada Allah dalam keadaan ketika Allah tanya, kamu lakukan ini ya, lakukan itu ya, lakukan ini, lakukan itu ya, maka kita bisa bersaksi di hadapan Allah seluruh anggota tubuh kita dengan yang baik-baik insyaallah. Baik, sekian dari Uma, semangat selalu di hari Jumat ini. Doakan Sulaiman dan Ibu Uma, dua-duanya masuk meja operasi pada hari ini, teman-teman sekalian. Doakan semoga Ibu dan Ibu Ma ada autoimun, Sulaiman ada kelainan langka, kelainan genetik. Jadi doakan tindakannya dua-duanya pada hari ini, di hari Jumat ini. Doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan semua orang yang sedang dalam masa perjuangannya, Allah tambahkan semangatnya dan Allah istiqamahkan dalam kebaikan insyaallah. Sekian dari rumah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW.
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
3: Lima fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjihad dan membangun komunitas muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku Sirah Nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid tak hanya digunakan untuk program ibadah salat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan berupa harta benda, baik itu rumah, kemudian makanan, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan, sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan mereka. Lalu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Ada sanksi-sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar perjanjian. Bahkan pendengar, piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tatanan yang paling modern dan adil dalam sejarah. Berikutnya yang keempat, fokus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah adalah memperhatikan sektor perekonomian. Ya pendengar, setibanya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara keseluruhan. Akhirnya beliau mendapat kesimpulan bahwa sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin dan memberlakukan muamalah yang islami di dalam pasar tersebut. Sehingga masyarakat Madinah yang mendapati kondisi pasar kaum muslimin yang lebih adil dan jujur, mereka lebih memilih untuk bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ramailah pasar kaum muslimin dan matilah pasar orang-orang Yahudi. Demikianlah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai perekonomian Madinah dan berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah memonopoli ekonomi. Lalu yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk kekuatan militer Islam yang tangguh. Nah, pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membentuk militer Islam yang tangguh sebagai upaya untuk menjaga daulah Islamiyah dan penghancur kekuatan musuh yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak mencukupkan pasukannya dengan hanya mengandalkan taktik dan strategi yang berkembang di dunia Arab saja. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirim beberapa sahabat ke tempat lain yang lebih maju untuk belajar memproduksi senjata yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah pergi ke salah satu daerah di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar 5 fokus yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita tambah pada Cakrawala Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.

0: Bagus, bagus. Halo songo ni mada, seratus tu muridku tersayang. Itau laki mulak dah? Siap?
1: Siap ibu guru.